Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Jelas tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1957.
1: Di tahun 50. Namun waktu itu beliau masih terkendala dengan teknis salah satunya karena beliau menggunakan pesawat yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya heita kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu pendaratan.
1: Dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor resident koordinator Pak Nani Wartaboni waktu itu dan langsung dibawa ke tanah lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat presiden.
3: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
3: Karena dengan melihat...

0: Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut teleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam apa ya, mungkin pertemuan besar dengan rakyat. Beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
0: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
1: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana memang, bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari seperti itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap di sana.
0: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
1: Jadi kan beliau dua hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke apa, rumah wali kota. Nah besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu, dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman memang di itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya, seputar dengan nasionalisme dan apa penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia untuk.
0: Dipilihnya Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno tentu saja tidak bisa terlepas dari keistimewaan daerah ini. Peristiwa heroik 23 Januari 1942 yang membuktikan bahwa nasionalisme di Gorontalo telah hadir sejak awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejatinya, bangunan rumah peninggalan Belanda di tepi Danau Limboto menjadi saksi sejarah yang kini bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap saat.

0: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
2: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Maciri keke.
1: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wow, dong gue mau beresi ini. Kita api halaman gak mau datang bapak itu pekit. Kita api mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
2: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
1: Iya. Tidak, dah lo.
3: A few minutes later.
1: Halimah! Halimah! Balik kemar dulu, Uti! Halimah! Bawa kemar air Uti, anak Uti Halimah,
2: Tobat,
1: Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti tolong.
4: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop bakar.
2: Dengar itu, Maciri.
1: Sudah, Jo.

Baik, masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengotot atau mengodola. Percuma ya, itu lagu dari Papua ya. Percuma kalau DP tulisan ya. Dan sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan informasi pagi ini, di mana sebelum selembar karawa berkilau di bawah lampu panggung, ada perjalanan panjang yang berlangsung dari dalam senyap ya, di mana serat demi serat kain diiris dan dicabut dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu, ruang-ruang kosong yang tercipta diisi kembali melalui sulaman yang dikerjakan dengan telaten ya, sahabat budaya, dari ketelitian tangan para pengrajin Gorontalo. Lahirlah karya yang bukan sekedar indah dipandang, tetapi juga menyimpan kisah tentang tradisi, kreativitas, dan denyut ekonomi masyarakat. Cerita itulah yang dibawa House of Abi ya, Tetuna ya, terus juga ada Tiar Handicraft dan juga Dekor Sase saat tampil dalam Indonesia Fashion Week di 2026 di Jakarta, dan juga berlangsung dari tanggal 2 Agustus menjadi ruang bertemunya desainer, pelaku industri, UMKM, dan juga pasar untuk memperkuat daya saing fashion Indonesia sekaligus memperluas pengenalan wastra Nusantara, sahabat budaya. Jadi di antara deretan karya yang hadir ya, ada House of Abi ya, ini membawa perjalanan yang dimulai dari Abidin Ishak sejak di tahun 2012 dan menempatkan karawa itu lebih dekat dengan gaya hidup masa kini. Sulaman khas Gorontalo hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tunik, kemeja, jaket, terus juga ada setelan jas sampai gaun malam. Jadi inilah mengapa karawa itu akhirnya bisa lebih banyak dikenal ya. Dan bahkan ada sekitar 50 perempuan sebagai besar ibu rumah tangga itu menjadi bagian dari kelompok pengrajin. Melalui keterampilan menyulam, mereka memperoleh peluang untuk menambah penghasilan sekaligus menjaga tradisi ini tetap hidup ya. Dan memang untuk membuat satu sulaman karawa itu membutuhkan waktu, karena dari sisi pengirisannya itu tidak mudah, sahabat budaya, dan itu harus ada talenta yang kuat ya, harus mampu ya. Karena sebagian besar kalau yang menyulam sih banyak ya, tapi yang mengirisnya itu yang kurang ya. Kalau kemarin dia sempat wawancara beberapa pengrajin ya, mereka paling banyak itu terlambatnya di situ ya, di bagian kepengirisan, karena memang tidak mudah untuk mengiris kemudian agar bisa disulam. Karena kalau salah ya salah gitu ya. Baik sahabat budaya, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyan Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Moha dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, monggot atau monggodla'ah, Canang Sari dikenal sebagai sarana persembahan yang digunakan umat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-hari. Sesajen ini dirangkaikan dari janur bunga dan berbagai pelengkap lainnya. Persembahan tersebut menjadi wujud rasa syukur serta penghormatan kepada Tuhan. Canang Sari dapat dijumpai di pura, rumah maupun berbagai tempat usaha masyarakat Bali. Tradisi ini membuatnya diwariskan dari generasi ke generasi, hingga kini Canang Sari itu menjadi bagian penting dari budaya Bali. Sekian Pas Jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi Oduolo.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mengota atau Mengodla, kita lanjut lagi. Pagi ini kita di Posilita Pemai ya, walau habari. Oh iya, tadi kita sudah di Posilita Pemai ya. Tinggal lanjut lagi di Depuhu pagi hari ini, Sahabat Budaya, Mengota atau Mengodla. Ada beberapa tips yang tinggal mau hadirkan juga, bagaimana orang mau bikin kue, orang masak apa hari ini. Yang penting hari ini itu jadi enak ya, jadi masakan terbaik untuk keluarga tercinta. Oh, itu Sahabat Budaya, kita langsung saja sama-sama dengan lagu yang sudah Tienga siapkan, Dunia Dipo Kiyama. Jadi buatlah hidup ini lebih indah dan bersyukur.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk. Kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik, diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari,

0: jam 2.
1: Maksud saya dini hari, Mak, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Baik, sahabat budaya, kita sudah bersama dengan Tita Tuinda lewat lagu Saronde. Kali ini sahabat budaya, sembari tadi dengan lagu, kita mau lanjut lagi bagaimana mau bikin kacang mede itu enak ya. Terus ada aroma daun jeruk. Jadi sahabat budaya, kacang mede ini sahabat budaya merupakan salah satu jenis kacang premium yang memiliki cita rasa gurih alami dan juga kaya akan nutrisi. Selain dapat dinikmati secara langsung mengutuh atau mengudulaa setelah dipanggang ya atau digoreng, kacang mede ini juga dapat diolah menjadi berbagai jenis cemilan yang enak dan lezat. Salah satunya yaitu kita bisa bikin olahan yang banyak digemari adalah kacang mede bawang putih yang dipadukan dengan aroma khas daun jeruk. Jadi DP perpaduan rasa gurih, DP renyah, baru DP harum, ini yang membuat cemilan ini cocok dinikmati bersama keluarga, terus juga dijadikan suguhan pada berbagai acara. Selain DP rasa lezat juga, kacang mede juga dikenal sebagai sumber lemak, sehat, protein nabati, vitamin sama mineral yang baik untuk tubuh. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang itu wajar ya, karena itu membuat cemilan sendiri di rumah bisa menjadi pilihan yang lebih higienis. Kalau memang kalau bikin sendiri ya. Dan untuk membuat kacang mede bawang putih, bahan yang perlu kita siapkan 2 kg kacang mede, baru 30 siung bawang putih, 4 butir telur. 4 butir putih telur ya. 12 lembar daun jeruk yang diiris tipis-tipis, baru garam 2 sendok. 2 sendok juga kaldu bubuk, serta 10 sendok makan tepung maizena sahabat budaya. Terus juga DP proses pembuatannya itu diawali dengan merendam kacang mede dalam air yang hangat yang sudah diberi garam selama kurang lebih 15 menit ya. Tahapan ini bertujuan untuk membantu membersihkan kacang sekaligus membuat teksturnya itu lebih siap menerima bumbu. Setelah proses perendaman selesai, airnya dibuang, kemudian kacang dibilas beberapa kali sampai air bilasan itu tampak bening ya. Baru kacang ini diteriskan sampai tidak ada lagi sisa air. Sisa air yang menempel ya, usahakan tidak ada. Dan bawang putih dihaluskan sama putih telur juga menggunakan chopper atau blender sampai menghasilkan adonan yang lembut. Campur putih telur tidak hanya membuat bumbu melekat dengan sempurna pada kacang mede, tapi juga memberikan hasil akhir yang telah renyah setelah digoreng. Dan kalau sudah siap, sudah halus, masukkan ke dalam wadah berisi kacang mede, tambahkan irisan daun jeruk yang sudah disiapkan, garam, kaldu bubuk, juga tepung maizena. Semua bahan ini diaduk secara perlahan agar setiap kacang itu terlapisi bumbu secara merata tanpa membuat kacangnya pecah sahabat budaya. Kalau setelah campur rata, diamkan selama kurang lebih 10 menit agar bumbu lebih meresap dan menghasilkan cita rasa yang maksimal. Jadi sahabat budaya, tahap berikutnya adalah menggoreng kacang mede. Panaskan minyak goreng dalam jumlah yang cukup sampai kacang ini terendam sempurna. Gunakan api sedang agar kacang matang secara merata dan tidak cepat gosong. Jadi selama proses penggorengan, kacang sebaiknya terus diaduk perlahan hingga berwarna kematangan seragam. Setelah berubah menjadi kuning kemasan dan terasa renyah, angkat kemudian tiriskan sampai minyaknya benar-benar berkurang. Oke sahabat budaya, agar kerenyahan kacang mede ini tetap terjaga dan juga sebaiknya kacang ini didinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah kedap udara ya. Sahabat budaya, selamat mencoba dan jangan kemana-mana ya, karena tidak masih tetap terus menemani sahabat budaya semuanya. Kali ini kita mau ke daerah Bola Amongondo.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Iya, sahabat budaya, cinta hilang tanpa permisi. Kita lanjut lagi. Ada sambal rujak yang enak nih, sahabat budaya. Mungkin di depan rumah ada pohon yang berbuah, ada pohon mangga atau apa gora, upo, bagi itu sahabat budaya, atau kadondong ya, atau pepaya, silakan diracik ya. Karena DP ujung-ujung sambal rujak itu bukan sekedar pelengkap, melainkan bintang utama saat menyantap buah-buah segar, sahabat budaya. Jadi resepnya ada. Resepnya ada. Resepnya praktis ya, bisa kita buat di rumah. Bahannya sederhana juga ya. Yang penting ada gula merah, garam, cabai, ada apalagi sendok ya, asam jawa, baru kacang tanah ya, kacang goreng ya, baru terasi olah ya. Jadi yang terhormat hadiah 100 gram gula merah, 1 sendok teh garam, 3 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, bisa ditambah jika suka yang pedis-pedis ya. Baru 1 sendok makan asam jawa, itu kasih larut dengan air sedikit. 1 sendok makan kacang tanah goreng, opsional ya. Untuk sensasi gurihnya ya, silakan mau banyak mau sedikit juga terserah ya. Baru dilalipata terasi goreng ya, kalau suka, kalau tidak suka tidak usah ya, tidak dipaksakan. Cara membuat rujaknya, pertama sahabat budaya, torang ulek DP cabai keriting ya, cabai rawit tambah garam baru sampai halus ya, torang ulek sampai halus. Aduh belum apa-apa, sungi-sungilar. Tambahkan gula merah, ulek kembali sampai gula ini hancur dan tercampur rata. Baru kasih masuk air asam jawa sedikit demi sedikit, baru diulek sampai DP sambal ini menjadi agak cair. Kalau sudah terang rasa dulu DP DP ini ya, DP hasil. Kalau DP rasa lebih gurih, terus juga tambah bar itu tambah kacang goreng dengan terasi. Ulek lagi ya, tumbuh dia sampai halus. Baru itu cicipi, rasa-rasa dulu sambal rujak yang mantap, perpaduan seimbang antara pedas, manis dan juga asam. Jadi DP tips sajian ini, sambal bersama irisan mangga muda, kedondong, nanas atau jambu air ya. Cocok juga untuk pelengkap aneka gorengan seperti tahu sama tempe. Enak ya. Oke, yang ada pohon-pohon buah, eksekusi langsung bikin DP rujak. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan tiangnya masih menemani sahabat bidang semai sampai masih ada 15 menit ke depan.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Lumanu lomongo panggola.
3: Bo'o de loka subi ila lipa.
4: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.

Oke, sahabat budaya, mungut atau mungut dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani. Nantinya ada Ti Kakaran yang akan menemani sahabat budaya selanjutnya ya. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Jio Tao Toliangu ya, Ulan Lamuto. Itu dua lagu Gorontalo, sementara lagu Manado itu Nona Manis ya. Nona Manis, Nona Manado. Kemudian lagu Jawa Rungkat Vicky Prasetyo. Dan kalau untuk bawa gini kan dorang suka ini lagu-lagu Maluku, apalagi akhir pekan. Lagu Maluku itu kami hadirkan. Saya pilih ini lagunya siapa ini? Lagunya si siapa dulu? Yang Tamang Pungkisah ya, Tamang Pungkisah. Baru torang ke Minang. Lagu Minang ini ada lagunya Cinta Satu Hati Pinky. Ya, sudah ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke lagunya Melayu. Lagu Melayu ya, Laksamana Raja di Laut saja. Laksamana Raja di Laut. Silakan line telepon di 0811 430 4040. Bisa juga di WA dan 0821 926 8626 ya. Itu juga bisa di WhatsApp dan juga di Facebook kita Pro 4. Silakan line telepon, saya akan menyapa Anda untuk request hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Dengan?
1: Salam budaya Lundalo.
0: Oh, Inka ini.
1: Iya.
0: Inka ya. Oke. Inka, sebentar Inka. Ada yang di sebelah. Kayaknya kita langsung menyapa dulu untuk yang di sebelah. Lain telepon yang di sebelah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Lohalandalo.
0: Waalaikumsalam. Malik-liki Pak Asri.
2: Malik-liki
0: Asri. Asri Luwuk Timur. Ada Inka di sebelah Pak Asri.
2: Halo Inka.
1: Assalamualaikum Pak Asri.
2: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Tiap-tiap.
0: Malik-liki.
1: Saya tidak tahu itu.
2: Malik-liki itu artinya sehat-sehat tiap-tiapku.
1: Kalau Pak Astri sendiri bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah tiap-tiapku.
0: Mau kembali begitu Inka.
1: Alhamdulillah.
0: Kembali.
1: Ya selalu Pak Astri sama keluarga.
0: Oke, Inka lagu apa Inka?
1: Lagu Minang coba da'a.
0: Lagu Minang Cinta Satu Hati. Kalau Pak Asri?
2: Manado.
0: Manado. Nona Manis Nona Manado. Oke, Inka silakan Inka.
1: Kirim salam buat Pak da'a yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat bersama keluarga. Buat Pak Asri, Pak Herman, buat Ibu Nili, buat Tanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Asri silakan.
2: Ya, kirim salamnya yang baru lewat. Ada Inka, semoga sehat selalu. Ada Ibu Rosi, Ibu Nelly, Om Suci, Om Mahmi. Ada Ibu Lian, Ibu Ia. Ada Om Suci, Om Mahmi. Tanu, Bu Faridan, ada Nini Ambulati, Pak Udin, Pak Herman, Bung Aman, ada Bang One. Buat teman-temannya aja tanpa kecuali. Buat Pak Da'a, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di akhir pekan dengan cuaca yang masih panas. Doa tentunya kita mengharapkan ini cepat jo ujang. Ini sampai saya so balik dari Manado ini belum ujang-ujang, sama di Manado lagi lebih panas. Manado pe panas itu beda. DP beda itu, nih tahu DP panas ini

0: Naik dari mana tuh sampai memang setengah mati bernafas. Pengaruh macet. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya
0: Waalaikumsalam.
1: loh, hulon dalo.
0: Dengan siapa dulu?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Oh, Ibu Ia Bualemo. Ibu Ia
1: ya.
0: Bualemo. Di sebelahnya Ibu Ia, saban tunggu sedikit kelek Ibu Ia ya. Ada orang bapak gitu di sebelah ini.
1: Siap.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan siapa, Ibu? Halo. So masuk dari panggil so hilang. Halo. Ibu. Oi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa?
1: Sahabat budaya lo mentang. Halo, pada.
0: Iya, halo dan oh, Ibu Nelly. Oh, Ibu Nelly.
1: Ibu Nelly pada.
0: Oke, Ibu Nelly ada Ibu Ia di sebelah.
1: Halo,
0: ada Ibu Ia di sebelah.
1: Nelly,
0: nah, ada.
1: Ibu Nelly.
0: Iya, sudah. Sudah.
1: Memang begitu masuk di 0822 pada hanya enggak dapat dengar. Di handphone-nya enggak dapat dengar, masih pakai radio monitor. Itu pun delay kan, susah sekali.
0: Ah, Ibu Nelly, ada Ibu Ia di sebelah.
1: Iya, halo, iya. Iya, halo Ibu Nelly, walau habari. Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Sehat
1: juga
0: tiba-tiba sehat dengan keluarga
1: tercinta.
0: Ya. Oke. Ibu Ia, lagu apa?
1: Lagu Jaka kalau enggak salah itu yang Rungkat itu judul.
0: Rungkat. Oke. Kalau Ibu Nelly?
1: Lagu Manado, Jo.
0: Lagu Manado. Oke. Ibu Ia, silakan Ibu Ia.
1: Ya, menyapa Pak dulu buat pada yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga bareng keluarga tercintanya Rabbal Alamin. Terus buat Ibu Nelly yang di samping, masih dengan ucapan yang sama juga buat Om Albani, Om Afni, ada Tanau juga, Ibu Rostin, ada Mbak Ini Pohwato, ada Tim Nenek Ambulat dengan Pak Udin juga. Insya Allah semuanya sehat selalu bareng keluarga masing-masing, amin ya robbal alamin. Juga ada Pak Rifanto di Kota Raja, dan seluruh fans RRI Perempuan Gorontalo, Metro Aktivitas aja, insya Allah sukses masing-masing, sehat selalu juga bareng keluarga masing-masing, amin ya robbal alamin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamut Timulo Ibu Nelly.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, Ibu Nelly silakan.
2: Salam buat Ibu Lis, Ibu Ia, makasih. Ada Arifanto, ada Irlan Inkawati, Pak Intasani, Pak Asri. Pun semua satu kejahatan kita kecuali. Seolah sehat-sehat sama bersama keluarga tercinta. Paling spesial terakhir buat pada yang sedang beraktivitas. Seolah sehat-sehat sama bersama keluarga tercinta. Bukanlah dilintai selalu kebanyakan. Makasih pada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelly. Kita lanjut lagi. Tunggu mulia dulu ini di WA. WA belum. Kalau di Facebook, oh ada ini. Assalamualaikum. Pada salam budaya Lolondala dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Gorontalo. Kirim salam buat keluarga di Andalas. Salam kompak buat teman-teman aja. Terakhir buat pada aja. Odu Olo, Odu Olo, Pak Ahmad. Lain telepon masih ada lagi. Sebelum saya hadirkan ini lagu apa tadi? Iya. Lagu yang dipesan itu sudah ada lagu Manado, ada lagu Rungkat, lagu Jawa, lagu Minang juga. Sudah ada yang request. Halo, request Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Sahabat budaya Lohulendalo.
0: Iya, dengan Ibu.
3: Dengan Ibu Lis di Bualemo.
0: Ibu siapa? Bulis.
3: Ibu Lis Angga. Angga ini.
0: Ibu Kang. Ini Ibu Lis. Ini jangan ada pembedakan. Ini Angga Peswara dengan pada Ibu Peswara. Baru bangun untuk Ibu Lis ini.
3: Tidak banget, Bu, ada baring-baring.
0: Lemah sekali nih suara. Tunggu dulu, ada orang di sebelah. Halo.
4: Halo.
0: Ya. Dengan siapa?
4: MC. Wan.
0: Om One. Wan. Iya. Om Wan. Ada Ibu Liz di sebelah. Ha.
4: Ah, misi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Halo. Dengan siapa ini? Salam kenal.
4: Baru kenal ini ke kalau di Jepati aja ke bangun kalau di pada buat ke kemohon ke Wan saya, Wan.
0: Wan. Sama orang. Ibu Liz, Wan itu. Dapat dengar Ibu Liz?
3: Siapa ini? Tidak begitu jelas DP suara pada
0: Wan, Wan.
3: Dari mana?
0: Dari Paguyaman, baku dekat cuy dengan Bu Alemo.
3: Oh, berarti di Bang One so ini.
0: Iyo, Wan, One.
3: Iya. Wan, One. Wan, Wan, halo Bang One. Tidak.
4: Halo Bang One.
3: Satu kabupaten. Mati, Bu, ya. Satu kabupaten, tapi tidak. Iyo, baku tahu muka pada dengan si Bang One.
0: Baku dekat, baku tetangga Bu Alemo dan Paguyaman. Iya.
4: Pak
0: Guyama, iya, sama-sama
4: Bang One.
0: Sama-sama Bang
4: One. Hah?
3: Ya.
0: Bagaimana
4: Om One,
0: apa tadi?
4: Oh, sama-sama seram satu kabupaten, tahu satu kampung. Ah, satu kabupaten.
3: Satu kabupaten cuma beda ini, beda kan saya Bang One kan di Tangkobu, saya di Tangkobu,
4: iya. Beda desa, beda desa.
3: Di pasar kamar di Cilamuta Bang One.
4: Iya. Ini bagi sih perlu mengingat ibu ya.
0: Iya, nanti pasar di Cilamuta Om One.
3: Di pasar kamar Bang One Balia Omba di sini Cilamuta.
4: Iya iya. Oh, Omba sekarang.
3: Sekarang di posisi pantai pada ini.
0: Oh.
3: Angin ini pada
0: abah. Oke oke. Baik Ibu Liz, lagu apa Ibu Liz?
3: Lagu Natal pada kalau ada.
0: Oke, kalau Om One
4: lagu apa-apa padahal ya?
0: Ada lagu Manado, lagu Minang, Jawa, ada lagu...
4: Lagu Minang saja padahal.
0: Oke, okay, lagu Minang. Ibu Liz, Pak kirim dulu, tunggu Ibu Liz, Pak kirim dulu Om Unik.
3: Ya, ya, ya. Selamat salam bagi Ibu Neli sana yang ada di Bollywood. Selamat pagi Ibu Neli.
0: Tunggu, ada Ibu Liz, Pak kirim.
4: Lagu Minang saja, lagu Minang.
3: Pesabari po Bang One, satu-satu dulu Bang One pada ini.
0: Iya.
3: Bang One ini tidak ada
4: kesabaran. Ibu umur panjangnya.
0: Oi, Om One tunggu, tunggu. Ada Ibu Liz yang jaga bakirin dia. Om One habis Ibu Liz.
3: Duda, saya sebakirin Pak Ibu Neli. Saya buat keadaan. Semoga saya selalu keadaan bersama keluarga.
0: Oke.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Ah, Waalaikumsalam. Oh, Om One. Silakan. Oh, Om One. Oh, sudah. Pak kirim jo.
4: Awak kirim Pak ini pada amin kabar umur panjang.
0: Amin.
4: Yang ti Pak Asli, Pak Asli, Pak Asli. Pak Asli minta dong umur panjang Pak Asli dengan keluarga kalian ya. Ya.
0: Ya. Ya.
4: Hah?
0: Hah? Hey. Ada apa cerita? Ada apa kirim itu? Ada apa cerita yang siapa ini?
4: Mana-mana tapi teman semua dibungkus saja, mana-mana penyiar. Semua bukan lambat ini yang si ibu tadi itu minta doang. Mereka yang ibu saya satu kabupaten orang. Ada gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Saat bagi saya, terutama di padahal minta doang umur saya dengan sekalian DPD, anak-anak, keluarga sekalian. Bagi itu sampai di situ saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagu dulu ya, hadirkan untuk saat ini yang Musan Minang dengan Manado. Kita dengarkan dulu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, di saat ini di sesi terakhir untuk klien telepon di 0811 430 4040, juga Anda di WA serta WhatsApp kita. Silakan, saya lihat dulu ya. Di Facebook ada enggak? Belum ada ini kayaknya Facebooknya. Oke, cuman baru satu, kita sapa lagi untuk penelpon. Halo, Rike Nusantara.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo dari Batu Dapa Daimu,
0: Tanau. Oke, Tanau. Tunggu mulia dulu, kalau di sebelah ada yang panggil. Oh, ada. Halo, di sebelahnya Tanau.
2: Baru satu, kita sapa lagi untuk telepon.
0: Nah, halo, jangan dengarkan suara saya. Dengarkan suara saya di telepon Anda.
1: Sahabat budaya Lohulondalo.
0: Ah, iya. Dengan siapa?
1: Ibu Rostin.
3: Ibu Rostin, sudah mulia.
0: Oke, silakan.
3: Lagu apa-apa Kak Imran?
0: Iya, ada Tanau di sini, apa-apa sobat
3: Tanau, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Uti.
3: Alhamdulillah.
0: Uti. Ini Tanau ini jadi Uti. Ibu Rostin jadi Uti ya?
1: Tanau.
3: Ada ini kayak yang lewat jalan ini, ada orang Mbak Bili.
0: Masa jadi Uti Ibu Rostin?
1: Lagu-lagu.
0: Lagu apa, Tanau?
1: Lagu apa yang belum diputar?
0: Masih ada lagunya apa? Lagu Rungkat Jawa, ada lagu Gorontalo juga masih ada.
1: Oh, Gorontalo juga.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Oh, kirim salam buat Ibu Rostin di samping, Ibu Nelly, Pi Inka Wati, Pak Asri, Ibu Iya, ada Nenek Ambulasi, Perisanta di Kota Raja, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Pesan untuk para ibu, sekeluarga insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan jauh Ibu Nea, Ibu Rosin.
0: Oke.
3: Okay. Lagu ikutan Kak Imran.
0: Oke.
3: Okay. Ikutan Tanau.
0: Ya, silakan.
3: Kirim salam buat Tanau, maka selanya tersapaannya saya selalu bersama keluarga saya cinta. Buat Ibu Lika, buat siapa Pak Asri, Om Tio, Kak Eru, buat kayak Mbak Iin, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai bersama keluarga. Tercinta, amin. Lagi ada lama beli Kak Imran.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita lanjut di sesi terakhir ya. Sesi terakhir saat ini. Silakan, masih ada yang kepingin gabung bersama kami. Untuk Rika Nusantara, masih ada lagi? Saya sapa Anda, halo. Halo, Rika Nusantara. Dengan siapa?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
4: Salam budaya bersama program Pak RRI Gorontalo.
0: Pak, siapa dulu?
4: Nasrun di Parimo,
0: Pak. Nasrun. Pak Nasrun Parimo.
4: Iya.
0: Baik, Pak Nasrun, lagu apa Pak Nasrun?
4: Lagu apa? Lagu Jawa, Jabangnya.
0: Ah, Rungkat. Baik. Ini belum ya, ada di sebelah jadi Pak.
4: Bang Abinya saya bertugas selalu yang bersama keluarga rumahnya. Ya, ada Mbak Yati, ada Ibu Farida, Pak Herman, Ibu Rostin, ada Pak Udin, Ibu Nelly, terus ada Ibu Ida, ada Mas Yoga di Maluku sana, Ibu Iin, semuanya lah tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Masih ini di WA belum ada ya. WA-nya ini belum ada. Kita lanjut lagi untuk klien telepon. Ada yang panggil. Selamat siang. Kita mengharapkan ya untuk hari ini memang cuaca masih terlihat panas. Angin ini angin selatan atau angin utara, timur. Pokoknya selalu menjaga ya. Kalau ada yang ingin bakar rumput, jangan dekat-dekat rumah, kasih jauh-jauh. Karena kemarin dulu itu hari apa? Kemarin hari Jumat. Hari Jumat Kamis. Hari Kamis. Kamis atau Rabu ya. Itu kebakaran yang terjadi yang lagi viral di jalan aspol sana ya Manado di Kerombasan. Di jalan Kerombasan itu viral karena banyak yang mengatakan itu karena ada anak-anak yang bakar main korek ya. Anak-anak main korek, kemudian bakar apa itu? Apa benda bakar ini? Pokoknya itu yang beberapa informasi yang ada di medsos. Itu sih. Tapi mudah-mudahan ini sebagai apa ya, pengalaman kita saja. Jangan biarkan anak-anak pegang korek. Jangan sampai, apalagi cuaca ini masih musim kemarau, jangan sampai anak-anak pegang korek atau kita bakar sesuatu di dekat-dekat kepadatan rumah, apalagi anginnya cukup kencang juga. So panas, so kemarau, kumbang angin, kontra bermain api, anak-anak bermain api, main korek, nah, itu bahaya. Oke, sahabat budaya, nampaknya untuk saat ini, sebelum saya tutup, saya lihat dulu kalau ada. Oke, nampaknya sudah sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang belum terlayani. Kita akan layani di hari Senin lah. Senin sampai Sabtu, Rikas Nusantara. Jadi cuma Senin sampai dengan Sabtu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola botia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo iya mengudula awa mengutato pamalenda provinsi mahipoposia pua ui to boli utia motalua uolo utanggulalio festival karnaval karawo umai mo promosi budaya pariwisata wau ekonomi kreatif daerah. Kadis pariwisata ekonomi kreatif pemuda wau olahraga provinsi Lohulondalo Sultan Kalute lo otanggulai festival karawo boti mai mo promosi karawo. Ode tau-tau walo sampe mola lipulo tau deli. Owololo festival buti de dila bo mai hiburan. Dabo kokoli opa malenda umai mo promosi pariwisata u duta-duta ato budaya. Wau mai mo pohadiri olotahi pokaraoa. Wau usaha kreatif. Festival buti mai meminta akarao sabu karao ma loali tilangkulo hulong dalo. Hiango umai mo pelai ahasili ode tahi po karaoa wau tahi dihima UMKM. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Pangalo Ombudsman Republik Indonesia Tohulondalo Muslimin Beputra Mailongohi Pahamu Potunua Potuhata Uolo Baito Ombudsman Ode Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uau Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Upilohutulio To Kandolilo Ombudsman Ode Mahasiswa Uma Bayangolio To U Mekalaja Amagang ito yu sabe lo uhulalo September. Ito yang abe ito kepala lo ombudsman muslimin beputra lo tombangai leu ombudsman beti bahasa lo Swedia. U tugasin lio mololimo olola yati u mopola buru toto nulola ulo hihede. Ombudsman memohile katalangani, memalaki satolo tulade, mopo hadiri olota pohilea lio katalangani, wau mopo dameo olota bibi bonga mialolo hihihede. Potala kokolio ombudsman ma opahamualo mahasiswa, to umai mololo hepiohu tobo olota lota bibi bonga. Mengulama ngutato, dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudlawa mengutato. Mengutani ilohihile oleh pamalenta, umai mopo otoheta salamatilio lo mengutani. Wali-wali to asuransi pertanian. Alihu dialu tarugi uanu bolo dila owalia lo umongotolo. Umbala lo polo dulahe wau taluheda. Wau umbala lo panyaki. Owololo asuransi beti palaluda. Alihu uanu bolo dila owalia lo umongotolo. Woluo u dongko pengaku. Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Malik lo otanggulai. To u motolo pertanian luti modata utamelo medungga to polo dulahe odungga lo polo hengu to polo didi odungga lo taluheda dipo umbala lo panyaki. Program asuransi pertanian uma pona-pona oma satia buti palalu tunggula mola ode mengutani utila pulio bo eenggade. Nunggu mo datang mengutani tak dipo opahamu lo asuransi beti. Asuransi beti de dila bo doilio. Nabo mengutani motoduo u amani to u mopona olo usaha. Uanuma jajamini lo asuransi mengutani bolo memikinangi wololo umo polaya usaha. Nabo sarati lio dila bolo ma opo obu heta. Mengulah mengutato dongko toha bali uwali-wali to u ngodi minggu mola.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

0: Lendalo, terus berlanjut untuk sajian musik Nusantara saat ini, dan sudah berada di jam 11:55 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan bahwa pada hari ini azan zuhur itu akan berkumandang pada pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengurang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menaikkan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menaikkan haji. Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datang ajal sesudah sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul memandang kami sembari berlinang air mata, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah." Allah berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa."

malaikat maut datang bertamu. Esoknya, pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkan, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang yang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar dan menemui malaikat maut yang berucap salam. Lantas Fatimah berkata, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang ada di muka pintu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepada bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan, "Sukma." Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Tanya Rasulullah. Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabda lah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah."

Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkata Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Ketika ruh Rasul sampai di pusat ruh, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut.

0: wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun.
1: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
0: Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya mudah-mudahan Allah dan mengagungkannya mudah-mudahan Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaika ya khairan nas. Semoga kita diperjumpakan oleh Allah pada saatnya nanti di akhir bersama beliau. Amin. Allahumma amin.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sosmed ketinggalan, sayang.
4: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.

Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya, itu juga sih Kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit, Kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang, Kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga. Dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya. Dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu. Itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badano ya. Tuho Badano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga. Dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Dimana dulu Desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya. Dimana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Meta berdah bahoy na meta berdah.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-ujinya nih kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih, Kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil, Kak.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita masih dalam sajian Pesona Nusantara di sajian hiburan siang hari ini sambil nikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah yang lagi santap siang dengan cuaca yang tentunya harapan kita sih orang cuaca ini akan turun hujan ya. Ini kebanyakan suka dengan cuaca hari ini biar cuma 1-2 jam untuk mau turun hujan. Itu harapan kita, tapi insya Allah apa yang kita harapkan juga, karena dari beberapa waktu sebelumnya kami selalu memberikan informasi bahwa El Nino yang akan mencapai di 3 bulan ya. Ya, semoga ini akan cepat berlalu sehingga para petani yang mengharapkan hujan agar tanaman mereka itu akan kembali cepat panen ya, cepat panen. Ya, mudah-mudahan ini terakan selalu berdoa untuk Anda semua sahabat budaya ya.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Pesona Nusantara, ada informasi yang membuat masyarakat Gorontalo semakin bahagia, di mana Kota Gorontalo kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional berdasarkan hasil analisis data Badan Pusat Statistik BPS serta laporan indikator ketertiban sosial nasional. Kota Gorontalo berhasil menempati peringkat ke-7 dalam daftar 10 kota paling aman dan nyaman di Indonesia. Nah, sahabat budaya, capaian tersebut menempatkan Kota Gorontalo sebagai satu-satunya daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil masuk jajaran 10 besar kota paling aman dan nyaman secara nasional. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Teluk Tomini, Kota Gorontalo dinilai mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingginya mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi yang berlangsung setiap hari tidak mengurangi kondisi sosial yang tetap aman dan kondusif. Salah satu indikator yang turut mendukung capaian tersebut adalah konsistensi Kota Gorontalo dalam mencatatkan skor tinggi pada indeks kota toleran. Penilaian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari stabilitas keamanan, pengelolaan konflik sosial, hingga kemampuan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat yang beragam. Informasi selengkapnya tentang Kota Gorontalo masuk 10 besar kota paling aman dan nyaman di Indonesia, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sebentar informasi untuk Anda sahabat budaya di mana? Ya, di mana komunitas lari di Provinsi Gorontalo mulai mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM 2026 yang dijadwalkan berlangsung beberapa bulan mendatang. Antusiasme para pelari dinilai semakin tinggi seiring semakin luasnya gaung ajang tersebut di tingkat nasional. Salah satu pegiat olahraga adalah lari Gorontalo, Rival Kidamu, kepada RRI pada Jumat 31 Juli 2026 mengatakan, komunitas lari menyambut positif penyelenggaraan GHM 2026 karena menurutnya ajang tersebut menjadi kebanggaan bagi para pelari sekaligus momentum untuk memajukan olahraga lari di Gorontalo. Rival mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang terus melanjutkan penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon, dan ia juga mengenang peran mantan pejabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin yang menggagas penyelenggaraan GHM pada 2024 sehingga kini berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin dikenal. Informasi selengkapnya tentang antusias komunitas lari meningkat sambut Gorontalo Half Marathon 2026 Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, ada informasi juga di mana sebelum selembar kerawo berkilau di bawah lampu panggung, ada perjalanan panjang yang berlangsung dalam senyap. Serat demi serat kain dirilis dan dicabut dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu, ruang-ruang kosong yang tercipta diisi kembali melalui sulaman yang dikerjakan dengan telaten. Dari ketelitian tangan para perajin Gorontalo, lahirlah karya yang bukan sekedar indah dipandang, tetapi juga menyimpan kisah tentang tradisi, kreativitas, dan denyut ekonomi masyarakat. Cerita itulah yang dibawa House of Abi Tetuna, Tiar Handicraft, dan dikursas saat tampil dalam Indonesia Fashion Week IFW atau EIFW 2006 di Jakarta International Convention Center. Itu pada tanggal 29 Juli ya. IFW yang berlangsung hingga 2 Agustus 2006 menjadi ruang bertemunya desainer, pelaku industri, UMKM, dan pasar untuk memperkuat daya saing fashion Indonesia sekaligus memperluas pengenalan warstra Nusantara. Nah, di antara deretan karya yang hadir, House of Abi itu membawa perjalanan yang mulai oleh Abidin Ishak sejak 2012 dan ia menempatkan Karawo lebih dekat dengan gaya hidup masa kini. Sulaman khas Gorontalo hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tunik, kemeja, jaket, setelan jas, hingga gaun balam. Namun perjalanan House of Abi tidak hanya berbicara tentang rancangan busana. Di balik setiap karya ada sekitar 50 perempuan, sebagian besar ibu rumah tangga yang menjadi bagian dari kelompok pengrajin. Nah, melalui keterampilan menyulam, mereka memperoleh peluang untuk menambah penghasilan sekaligus menjaga tradisi tetap hidup. Perjalanan panjang juga ditempuh Muhammad Ramdan Mopanga melalui Tetuna, berdiri sejak 2014, dan jenama ini mengolah kain daerah menjadi busana modern yang tetap berakar pada identitasnya. Berbagai unggulan di akun media sosial Tetuna memperlihatkan sejumlah penyanyi nasional mengenakan rancangannya saat tampil di atas panggung. Langkah itu semakin menguat ketika Ramdan meraih juara pertama Indonesia Young Fashion Designer Competition 2003 melalui karya bernuansa Karawo. Sebelumnya, Tetuna juga telah membawa fashion Gorontalo ke Ankara, Turki, yang mempertemukannya karya dari daerah dengan audiens internasional. Wow, luar biasa. Dari sisi lain, perjalanan Tiar Handicraft bermula dari kegelisahan Isnawati Muhammad terhadap kondisi lingkungan di sekitar Danau Limboto. Nah, pada 2019, ia mulai mengolah eceng gondok yang selama ini dianggap mengganggu menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Ketika pandemi menekan usahanya, langkah itu tidak berhenti. Isnawati justru memperluas usahanya ke bidang fashion ramah lingkungan dan pada 2021 mempertemukan warna alami ecoprint dengan sulaman Karawo. Dari proses tersebut lahirlah identitas baru, busana yang menghadirkan warisan budaya sekaligus membawa semangat berkelanjutan. Nah, sahabat budaya, Karawo juga ini menemukan bentuk yang berbeda melalui di Korsase, usaha kriya milik Ulfa Ali. Sulaman khas Gorontalo tidak hanya hadir pada kain dan busana, tetapi juga dikembangkan menjadi tas, dompet, serta berbagai aksesoris yang digunakan dalam keseharian. Sahabat budaya, informasi tentang Karawo Gorontalo tampil memikat di FW 2006 Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Men, kenapa kok susah amat sih?

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Ada razia, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, keris Bugis memiliki kedudukan penting dalam budaya masyarakat Bugis. Bilahnya ditempa dengan teknik khusus oleh empu yang memiliki keahlian tinggi. Selain berfungsi sebagai pusaka, keris juga digunakan dalam berbagai upacara adat. Corak pamor pada bilahnya mengandung makna filosofis. Benda budaya ini melambangkan kehormatan dan jati diri masyarakat Bugis. Tradisi pembuatannya masih terus diwariskan hingga kini. Informasi yang berikutnya, beluung merupakan tradisi lisan masyarakat Lampung yang disampaikan melalui syair atau tuturan dalam berbagai kegiatan adat. Isinya membuat nasihat, petua, serta nilai-nilai kehidupan. Tradisi ini menjadi media penyampaian ajaran kepada generasi muda. Penyampaiannya dilakukan menggunakan bahasa Lampung dengan gaya bertutur yang khas. Beluung masih dipertahankan dalam berbagai kegiatan budaya masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari kejayaan kekayaan budaya lisan Provinsi Lampung. Sekian pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mati apa daimu, odolo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Lholondalo. Monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Akhir pekan hari pertama di bulan Agustus 2026. Kembali kita berjumpa di Nusantara Sore untuk hari ini sahabat budaya. Ada di Anjain yang siap menemani suasana liburan akhir pekan Anda, atau yang juga saat ini disibukkan dengan aktivitasnya di akhir pekan ya. Karena tidak semua instansi itu libur di hari Sabtu ya. Masih ada juga instansi yang tetap bekerja masuk kantor di hari Sabtu. Begitu juga dengan dari kantor swasta ya. Semoga semuanya hari ini bisa berjalan dengan lancar segala aktivitasnya. Saya yakin dan percaya segala aktivitas tentunya akan berjalan dengan lancar di hari ini. Tanggal baru nih. Tanggal muda ya sahabat budaya. Seperti biasanya untuk hari ini di musik dan informasi, Ti Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Tapi sebelum kita ke informasi yang pertama, saya masih akan hadirkan satu lagu untuk Anda semua. Kita ke Manado dulu nih sahabat budaya. Kali ini saya pilihkan lagu dari Vivin Humongio. Ini juga bisa dibilang lagu lama ya. Pasti juga banyak yang tahu dengan lagu ini. Mari Jo, torang sama-sama mau badengar.

Sahabat budaya Lolondalo, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayan. Cuaca di luar tuh memang lagi terik-teriknya nih, sahabat budaya. Kayaknya cocok banget ya kalau minum yang segar-segar. Es teler, es kelapa muda, ya, es cendol apalagi. Wow.

Ada yang namanya infuse water nih, sahabat budaya. Apa sih itu infuse water? Nah, infuse water ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, kemudian buah, ataupun rempah ke dalam air. Tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan, ya. Meminum infuse water setiap hari itu bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Dilansir dari Halodoc, ya, buah yang digunakan ini tentunya memberikan aroma dan juga rasa alami, sehingga air yang kita minum itu akan terasa lebih enak, sahabat budaya. Teknik ini juga dipercaya bisa membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan juga vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Paduan ini berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infuse water bisa jadi opsi minuman segar setelah berolahraga atau setelah Anda beraktivitas ringan seharian, sahabat budaya. Kombinasi buah seperti strawberry, lemon, kemudian ada daun mint, bahkan juga mentimun itu menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Selain itu juga minuman ini dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi yang intens. Kedua ini tentunya berasal dari buah-buahan tertentu, ya. Misalnya nih ada delima, jeruk nipis, dan juga strawberry. Anda tertarik untuk mencobanya, sahabat budaya? Tapi kalau pengen beli, ya, karena biasanya kemarin-kemarin masih rajin olahraga sih, ya. Di Anja itu kalau mau ke Taruna Remaja, setelah olahraga pasti cari minuman ini, ya. Ada kok dijual murah harganya, 10.000 rupiah aja per botol.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Iya, sahabat budaya Luhulun Dalu, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang sudah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya nih bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon ini sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon itu identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kuek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah ini membuat hidangan jadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Sejarah rawon itu diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi ya, berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti ini terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Nah, pada masa kerajaan terutama era Majapahit ya, rawon ini jadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sobat budaya, sajian ini tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga ini memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon itu berasal dari kata rawa yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam rawon. Nah, pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun, seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang tentunya lebih umum. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: syarat harus mendirikan sebuah masjid. Nah, ini masjid boleh dikata terkait dengan mahar perkawinan daripada
1: sampai sekarang. Saya ini termasuk jemaah inti di Masjid Runtuh itu. Sampai sekarang ini.
2: Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Hal yang pernah terjadi di masa lampau, suatu saat akan terjadi kembali. Dengan variasi yang berbeda dengan esensi yang sama. Di Jalan Air Kunio, Kelurahan Biau, Kota Selatan, Kota Gorontalo, terdapat tempat ibadah umat muslim yang berusia lebih dari 500 tahun. Masjid Hunto, masjid yang tertua di antara bangunan-bangunan masjid di Gorontalo. Sebelum berdiri kerajaan Islam, di Gorontalo ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang sepakat membentuk sebuah serikat kerajaan. Kala itu, Maharaja Ilahudu diangkat memimpin serikat kerajaan yang disebut Kerajaan Hulundalu. Sekitar tahun 1525, Islam mulai masuk dalam wilayah kerajaan ini yang dibawa oleh Raja Amai. Islam kala itu masuk melalui jalur perkawinan Raja Amai dengan putri kerajaan yang bernama Putri Boki Autango. Konon sang putri memberi syarat pada Raja Amai sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat tersebut, Raja Amai harus masuk Islam dan membuatkan masjid. Takmirul Masjid Hunto, Kelurahan Biau, Haji Syamsuri Kaluku, membenarkan hal ini.
0: Jadi, alhamdulillah, masjid ini adalah masjid tertua yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, sebagai bukti sejarah di mana perkembangan agama Islam bermula dari masjid ini. Jadi awal daripada segala kegiatan aktivitas Islam itu di tempat ini. Siapa yang mempeloporinya, yaitu Raja Sultan Amai. Ya, ketika Sultan Amai ini pada waktu itu belum beragama Islam, dia harus melangsungkan pernikahan. Dan pihak keluarga wanita ini mempersyaratkan bahwa Amai harus masuk Islam. Maka dia penuhi semua syarat-syarat itu, termasuk syarat harus mendirikan sebuah masjid. Nah, ini masjid boleh dikata terkait dengan mahar perkawinan daripada raja pada waktu itu, tahun 1495. Nah, begitu didirikan masjid ini, maka harus diikuti dengan bagaimana agar semua masyarakat harus masuk Islam juga. Inilah menjadi tuntutan daripada pihak mempelai wanita yang memang sudah Islam. Nah, pertanyaannya, siapa nama daripada ini putri, namanya Putri Boki Autango, berasal dari Sulawesi Tengah. Jadi alhamdulillah, pahlawan Islam yang pertama itu adalah Raja Amai, dan buktinya adalah ini, masjid ini. Ini masjid ini memang ada sedikit pemugaran, tapi bukan perombakan, penguatan daripada tiang-tiangnya yang sudah hampir roboh, pintu-pintunya yang sudah rusak diperbaiki, kemudian kaligrafi diperbaiki, dan hingga kelihatannya agak sedikit lebih mentreng dari sebelumnya. Tapi tahun 1495 itu, menurut penuturan orang tua-tua, karena belum ada semen, jadi pondasi ini dibuat dari kapur yang dicampur dengan putih telur maleo. Jadi maleo itu dulu sama dengan ayam sekarang lah, katakan, di mana-mana ada. Dan karena dia sebagai seorang raja, ketika bertitah, maka semua rakyat kumpul itu telur maleo, bikin adonan, buat masjid. Jadilah masjid ini yang kemudian dinamakan Masjid Hunto.
2: Raja Amai terkenal dengan wajahnya yang tampan. Kala itu, Raja Amai dan pengikutnya belum memeluk agama Islam. Raja Amai terpesona dengan seorang putri raja yang berasal dari Moutong, Sulawesi Tengah, yakni Putri Boki Autango, anak dari Raja Palasa. Niat Raja Amai meminang sang putri berhasil sampai pada pernikahan. Masjid Hunto konon banyak menyimpan bukti cinta dari sang Raja Amai yang meminang Putri Boki Autango. Memiliki luas 12 x 12 meter, masjid ini sudah beberapa kali direnovasi dengan tidak menghilangkan keasliannya.
0: Hunto itu artinya dalam tata bahasa Gorontalo, Ilohundonga. Artinya tempat berkumpulnya orang-orang. Sehingga Hunto di sini diterjemahkan dengan sentral atau basis. Nah, semua orang berkumpul di sini dari segala penjuru, dari Batudaa, Suwawa, Simu, Tapa. Sampai mereka berhari-hari naik delman apa bendi sampai ke keluar kudanya di sekitar ini. Di sini dulu alun-alun ini belum ada rumah-rumah. Bahkan konon di belakang masjid ini ada apa namanya muara sungai, sehingga perahu-perahu dari Pinisi itu ditambatkan di belakang masjid, sehingga waktu itu Gorontalo disebut Bandar Gorontalo atau Hulon Dalangi. Rajanya adalah Raja Amai. Tapi sebelum Raja Amai itu Raja Wadipalapa, Raja Uloli, Raja ini, itu mereka belum Islam pada waktu itu. Nanti sudah Raja yang keenam adalah Raja Amai, barulah dia menyatakan masuk Islam, barulah kemudian berkembang agama Islam di Gorontalo. Nah, alhamdulillah satu-satunya masjid yang bersejarah adalah masjid ini, di mana sebagai bukti sejarah. Dan bahkan ada yang menyamakan, para pers juga memberikan komentar, hanya ada dua masjid seperti ini. Satu ada di India, namanya Taj Mahal, yang dimana Min Taj Mahal itu adalah putri yang sangat dicintai oleh rajanya. Dan dibuatlah sebuah masjid yang mewah. Nah, yang kedua di Gorontalo, ya ini Raja Amai ini karena sayangnya sama Putri Boki Autawa, akhirnya dibangunkan masjid yang boleh dikata sangat mewah, bagus.
2: Selain dijadikan sebagai pusat ibadah, Masjid Hunto merupakan ikon pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo. Masjid Hunto dulu sampai dengan saat ini masih dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah oleh umat Islam, khususnya dalam merayakan hari-hari besar keagamaan yang ada di Gorontalo. Masyarakat sekitar sangat senang dengan kehadiran masjid ini.
0: Dan sekarang ini alhamdulillah di sini memang kajian-kajian agama, di sini tempatnya untuk melakukan pengkajian.
3: Nah, memang masjid tertua ini ya dengan jemaah yang cukup, jemaahnya itu lebih, bahkan juga ditambah dengan jemaah tabligh yang dari desa-desa lain yang datang beriktikaf di masjid ini.
1: Sejak dari kecil, remaja, dewasa sampai sekarang, saya ini termasuk jemaah inti di Masjid Hunto itu. Sampai sekarang ini termasuk, ya kalau dapat dikatakan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, itu asalnya itu dari Masjid Hunto itu.
2: Perkembangan dan kemajuan agama Islam di Gorontalo nampak pada saat Anda mengunjungi Masjid Hunto. Ada kekaguman yang akan terucap melihat berbagai ornamen dan peninggalan sejarah yang ada di dalam masjid megah yang sudah berusia 500 tahun. Masjid sebagai tempat ibadah menunaikan kewajiban umat Islam dalam simbol budaya Islam sebagai wadah bersosialisasi. Saat ini, Masjid Hunto sebagai cagar budaya di Gorontalo masih dijadikan sebagai sentral ibadah bagi masyarakat Gorontalo maupun para pendatang. Kalau di India ada lambang cinta Shahjan yang diabadikan dengan Taj Mahal, di Gorontalo ada mahar pernikahan Raja Amai, yaitu Masjid Hunto.

Sahabat budaya Lohulanda loh, fobia itu tidak muncul begitu saja ya, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman hidup, kemudian juga respon otak dan evolusi. Melansir dari berbagai sumber, fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, atau bahkan makhluk tertentu. Kondisi ini berbeda dengan rasa takut normal, ya, karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, serta memicu kecemasan berlebihan. Nah, salah satu penyebab paling umum terbentuknya fobia adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami seseorang. Misalnya nih, sahabat budaya, seseorang yang pernah digigit anjing dapat mengembangkan ketakutan ekstrim terhadap semua jenis anjing meskipun tidak semuanya berbahaya. Selain pengalaman langsung, fobia ini dapat juga muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar. Anak-anak maupun orang dewasa tuh biasanya mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek. Informasi yang diterima secara berulang juga ini berperan dalam pembentukan fobia. Orang bisa mengalami fobia terhadap cerita mengenai bahaya suatu hewan, tempat, ataupun kondisi tertentu meski belum mengalami sendiri ya. Para peneliti juga menemukan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan lebih mudah takut terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi. Misalnya nih, ular, laba-laba, atau ketinggian. Ini termasuk contoh objek yang sejak lama dianggap berisiko bagi kelangsungan hidup manusia.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku gak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
2: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar gak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang. Justru jembatan.
1: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
2: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
1: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
2: Iya Bim, nggak cuma itu. Kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
1: Wah, seru juga ya. Jadi bisa belajar bareng meskipun gak ketemu langsung.
2: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba. Biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
1: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
2: Nah itu dia Bim. Yuk mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya lolong dalam mengutu lo mengutu atau mengutu lo mengutu amo. Saat ini sudah jam 3 sore lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

Muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
1: رَبِّ السَّمَاءِ.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, lulun dalam monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Torang ada di segmen Jejak Nusantara, sahabat budaya. Di Jejak Nusantara sore hari ini, Tia Anjayan punya informasi tentang beberapa kue tradisional tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Ya, barangkali ini adalah salah satu kue favorit Anda, sahabat budaya. Yang pertama ada yang namanya klepon ya. Kalau orang di Gorontalo itu pasti kenal dengan onde-onde. Bola ketan hijau isi gula merah ini diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit sebagai hidangan istana ataupun sajian rakyat ya. Oke, kemudian ada kue serabi. Serabi ini kue berbahan tepung beras dan santan. Ini diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun lalu dan atau mendapat pengaruh dari kuliner India atau biasa disebut dengan kue apam.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional ini, banyak produk lokal yang berkualitas tinggi menanti untuk ditemukan.
3: Wah, sayurnya seger-seger ya. Ini dari mana, Pak?
4: Ini dari petani lokal kita, Bu. Dijamin segar dan sehat.
2: Dengan membeli produk lokal, kita mendukung petani dan perekonomian kita sendiri. Kerajinan tangan Indonesia, hasil karya para pengrajin yang tak kenal lelah.
5: Setiap anyaman ini adalah cerminan dari budaya dan tradisi kita.
3: Tas ini indah sekali. Saya bangga bisa memiliki produk buatan Indonesia.
2: Dengan membeli produk kerajinan tangan, kita melestarikan budaya dan memberikan apresiasi pada hasil karya anak bangsa. Sepatu buatan Indonesia, nyaman, berkualitas, dan bersaing di pasar internasional.
5: Kami bekerja keras untuk menghasilkan produk terbaik bagi masyarakat.
2: Dengan memakai sepatu buatan Indonesia, kita mendukung industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Bangga dengan produk buatan Indonesia dari bahan pangan, kerajinan, hingga industri.
6: Ayah, sepatu ini bagus sekali ya. Teman-teman di sekolah juga suka.
5: Itu karena sepatu ini buatan Indonesia. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri.
2: Mari kita dukung produk buatan Indonesia, karena setiap produk lokal yang kita pilih adalah langkah kecil untuk masa depan yang besar. Bangga buatan Indonesia, bangga dengan karya anak bangsa.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

Orang Timur, lagu dari Juan Reja, sahabat budaya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 3 sore lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayayan yang lagi baru bangun dari tidurnya juga. Saat ini sudah mulai kembali dengan aktivitasnya. Ada yang lagi nyapu rumah ya. Kemudian ada juga yang lagi nyiram bunga ataupun tanaman yang tumbuh di halaman rumah ya, karena memang cuaca panas dan kering seperti ini ya. Untuk Anda yang hobi dengan tanaman bunga, gak ada salahnya sih sore kayak gini tetap merawat bunga, menyiram bunga ya. Dan juga buat Anda yang lagi mobile, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Orang masih bercerita sahabat budaya tentang kue tradisional tertua yang ada di Indonesia ya. Tadi sudah ada klepon dan juga kue serabi. Berikutnya ada onde-onde. Nah, ternyata beda ya klepon sama onde-onde. Kalau klepon itu isian gula merah dan juga dibalut dengan kelapa ya. Kalau onde-onde itu isiannya kacang hijau. Kalau torang di sini memang namanya onde-onde, tapi onde-onde temo ya. Ini kue ini berasal dari Tiongkok dan juga masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Lalu dikenal di Jawa sejak era Majapahit, sahabat budaya. Wow, ternyata kue yang memang sudah sering kita makan, sudah akrab di lidah kita juga, ternyata itu adalah jenis-jenis kue yang tertua di Indonesia ya. Ada klepon, kemudian ada onde-onde, sama tadi ada kue serabi, sahabat budaya. Di jam 4 sore nanti, sahabat budaya, seperti biasanya Anda bisa bergabung di Prodangdut ya. Nantinya Ti Anja akan buka layanan telepon dan juga layanan WhatsApp. Untuk itu, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Seperti janji Lia Anjaya yang tadi sahabat budaya, Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5999-6226, bisa juga di layanan WhatsApp ya. Lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya, ada lagu dari Nazia Marwiana Kasmaran. Kemudian ada lagu ini di cover ya, laguku yang nyanyi Akbar Nandar sama Rizky. Terus juga ada Rindu Berat, ini juga lagu yang di cover sama Sahabat Dendang Melayu. Silakan sahabat budaya, saya coba dulu di 0811. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo Inka.
2: Iya.
1: Walau lo habari.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, baru bangun tidur ini.
2: Tidak.
1: Oh, tidak. Oke, Tata Inka silahkan. Mau lagu yang mana?
2: Lagu itu yang pertama, Nazia.
1: Nazia Marwiana Kasmaran.
2: Iya.
1: Uko u. Oke, untuk
2: terima kasih Anja. Selamat Anja, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ada siapa di 0822? Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Halo Anja.
1: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
1: Iya, Ibu Nelly Toduolo, mau lagu yang mana sih Ibu?
3: Lagu yang ketiga itu apa, Dendang Melayu?
1: Rindu Berat.
3: Ah, yang itu.
1: Oke, boleh.
3: Oke, Anja. Salam sehat selalu. Salam Pati Ajul.
1: Jom.
3: Pati Ajul, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Anja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Nelly. Insya Allah juga ini Ti Ajus dengan pensiunan RRI Gorontalo itu mau pasiar di Parungi, karena ada salah satu pensiunan juga itu asalnya dari Parungi ya. Jadi bulan Agustus ini, tapi lupa kalau tanggal berapa, itu mau jalan-jalan ke Parungi Bolyohuto sana ya. Siapa tahu bisa ketemu juga dengan Ti Ibu Nelly ya. Oke, sahabat budaya, sudah ada dua lagu, Nazia Marwiana Kasmaran, juga ada lagu Rindu Berat. Kembali di 0811-430-4040, silahkan sahabat budaya. Ada siapa setelah Ibu Nelly di Parungi Bolyohuto? Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anja.
1: Jo, alhamdulillah saya sehat, Ibu Yati, Mbak Yati.
4: Iya.
1: Mbak Yati, walau habari.
4: Alhamdulillah, piyo-piyo sehat-sehat kamu, Kak.
1: Alhamdulillah. Iya. Mau lagu yang mana, Ti Mbak Yati?
4: Lagunya sama Inca.
1: Oke, Kasmaran.
4: Kasmaran, iya. Kan cuma lagu, Kak.
1: Jo.
4: Oke, terima kasih Kanja. Semoga Kanja yang sehat-sehat bersama keluarga. Amin. Bisa pacar kembali sejauh lagi.
1: Jo, insya Allah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau mau pasiar, nanti mau bakabar Pati Mbak Yati ya. Nanti mau bawa WhatsApp. Kalau insya Allah ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan, mau pasiar ke sana di Bandung Rejo. Penelpon berikutnya, Ti Anja mau tunggu di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo Anja.
1: Halo juga, Tanoo.
5: Iya,
1: saya sehat, Tanoo.
5: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Alhamdulillah. Mau milih lagu, lo, Tanoo.
5: Boleh ikutan Jo sama lagu itu
1: ya? Ah, boleh sekali, sama bungkus.
5: Bungkus Jo.
1: Jo.
5: yang lagu-lagu yang dipilih itu gak semua itu.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Makasih Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo tano ulondo batu daa. Juga di Ibu Santi ya, insyaallah sehat selalu. Satu lagi di layanan telepon 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita loh Kak Yaya.
1: Halo juga Ibu Rostin.
6: Iya.
1: Iya, di Ibu Rostin mau pilih lagu yang mana?
6: Dan dengan Inka
1: Kasmaran.
6: Iya.
1: Oke.
6: Oke Kak Yaya, insya Allah selalu. Maka assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu malam Minggu, kayaknya banyak yang lagi kasmaran. Ini sebenarnya lagu yang dipopulerkan sama Evita Mala ya, tapi di cover kembali sama Nazia Marwiana. Seperti apa lagunya sahabat budaya? Ini dia untuk Anda.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk

0: menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk Perodangdut di sore ini, sahabat budaya, untuk hari ini di hari pertama bulan Agustus 2026. Silakan sahabat budaya, lagu yang bisa Anda pilih berikutnya ada lagu dari Ebim Ngesti, Dahsyat. Kemudian ada lagu dari Alam, Sabu Sabu. Dan terakhir ada lagu dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Anja.
0: Jo, Tinene Ambulati.
1: Alhamdulillah Anja sehat.
0: Alhamdulillah. Todo lo
1: alhamdulillah jadi.
0: Mau milih lagu lo.
1: Yunus baita Anja li.
0: Yus Yunus, Gadis Malaysia.
1: Saya. Ini betul gadis-gadis. Betman ini dia gadis Anjali mau mengenam ya udah mau gadis itu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Tinene Ambulati. Next, saya coba kembali di 0822-5996-8266. Ada siapa penelpon berikutnya? Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Anja, Assalamualaikum, Anja.
0: Jo, Bang One, langsung ya, saja Bang ya, One.
2: Anja, Anja, alias ganteng, alias kalde itu ya, Anja ini, kadang merupanya itu Anja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, dengan duing, dengan anak-anak, keluarga sama Anja ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tadu ya. Lo, Bang One, mau lagu yang mana?
2: Mana, mana, mana lagu?
0: Ada lagu Gadis Malaysia dari Yus Yunus, kemudian ada Ebim Ngesti, Dahsyat.
2: Gadis Malaysia.
0: Ah, Gadis Malaysia. Oke. Okay.
2: Oh, begitu aja ya.
0: Jojo.
2: Aja. Allah memberikan rahmat nikmat hidayah berkati.
0: Amin.
2: Aja ya. Tanda umur panjang aja ya. Keluarga semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Bang One. Tuh di belakang li Bang One 0811. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari Ibu Iya.
3: Iya,
0: Ibu Iya di Buah Lemo. Silahkan Ibu Iya.
3: Mau bapil lagunya Yus Yunus, Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, oke. Okay.
3: Oke, jatuh barang kota kecintaan ya.
0: Amin.
3: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Iya, Londo Buah Lemo. Sore ini banyak ya yang pilih lagu Yus Yunus, Gadis Malaysia, karena memang lagu ini juga jarang diputar. Ti Anja baca dulu yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Mana ini? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Akram Akil di Satria Mootilango. Lagunya dipilih saja Kak Anja, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ti Anja mau pilih jo lagunya Ebim Ngesti ya, Dahsyat. Semoga Ti Oma Akram Akil suka dengan lagu yang Ti Anja yang pilihkan. Kembali di 0822-5996-8266 penelpon berikutnya. Yang masih ingin ikutan bergabung masih Ti Anja kasih kesempatan ya. 0822-5996-8266. Iya, penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, aduh Allah, Ti Omali Afni.
4: Lagunya Dahsyat.
0: Dahsyat, ya, Jojo.
4: Salah, salam sehat Anja.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Ti Omali Afni, insyaallah sehat bersama keluarga. Amin. Penelpon berikutnya 0811-430-4040. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Halo,
3: selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari
3: Ibu Tino di Paguyaman Bolyohuto.
0: Ibu Tino, apa kabar Ibu Tino?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silahkan, mau lagu yang mana Ibu Tino?
3: Lagu apa yang ada aja?
0: Ini ada Yus Yunus Gadis Malaysia atau lagu dari Ebim Ngesti Dahsyat?
3: Yang Malaysia itu, Jo.
0: Oke.
3: Apa kabar Anja? Lama tidak dapat lihat ini. Sudah dapat dengar suara Anja.
0: Alhamdulillah baru masuk di Anja karena kemarin sempat dirawat di rumah sakit.
3: Oh, alhamdulillah sehat selalu Anja.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tino yang ada di Paguyaman. Insya Allah juga Ibu Tino sehat bersama keluarga. Amin. Oke, sahabat budaya, saya langsung saja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi. Yang masih pengen gabung, sebentar ada dikat yang ketiga ya. Nantinya Ti Anjayan bakal balik lagi untuk Anda. Kita dengarkan saja lagu dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Kemudian akan menyusul lagu dari Ebim Ngesti, Dahsyat. Ini dia lagunya.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Berapa ini, Nau? Kain karao ini, eh?
2: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
1: Pemahal, Jo. Abo kain?
2: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1-3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
1: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini kok?
2: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, gaun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
1: Ti ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karao Bu Gaga bo jadi oleh-oleh am.
2: Baru ibu mau ambil yang mana?
1: Tunggu dulu Nau, masih mau lihat.
3: A few minutes later.
1: Nau, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
2: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
1: Ya Allah, lama sekali itu Nau. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
4: FM 95,1 MHz.

0: Kita sudah ada di cut yang terakhir nih, sahabat budaya, untuk Pro Dangdut di sore ini. Tiga lagu berikutnya yang bisa Anda pilih, salah satunya ini kita masih dengan lagu-lagu lawas ya, sahabat budaya. Lagu dari Tommy Ali dan juga Lesta Mega, Mari Berjoget. Keren ini lagu ya. Kemudian ada ini Cynthia dan juga Solid AG, Memori Daun Pisang. Terakhir ada Reynold Pangabean dan juga Camelia Malik, Goyang Senggol. So pasti gaga-gaga lagu yang Ti Anja mau pilih kemari, sahabat budaya. Tugas Anda tinggal pilih yang mana nih. Ada Tici Kartin yang sudah ikutan bergabung di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Pro Dangdut, pengen denger lagu Yus Yunus tapi sudah diganti ya. Ti Anja mau pilih Kamari Jo, lagu dari Tommy Ali, Mari Berjoget. Oke, sahabat budaya, silahkan di 0811-430-4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya.
0: Iya, Pak Asri.
1: Betul sekali.
0: Sehat Pak Asri?
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak Asri, mau lagu yang mana sih Pak Asri?
1: Lagu yang pertama tadi. Apa?
0: Mari Berjoget.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Anja, terima kasih banyak. Dan selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Pak Asri dari Luwu Timur. Penelpon berikutnya 0822-5996-8266. Silahkan sahabat budaya. Ti Anja mau tunggu di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya. Torang sudah ada di menit-menit yang terakhir nih sahabat budaya yang masih pengen gabung di 0822-5996-8266. Penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo.
2: Ibu Radin baru
0: iya.
2: Masuk.
0: Wah, walaulah
2: kabar. Gimana kabar Kak Yayan?
0: Alhamdulillah. Sehat. Ibu Radi, walaulah habari.
2: Oh, baik.
0: Alhamdulillah. Iya, Ibu Radi di...
2: Lagu apa?
0: Ini ada lagu Tommy Ali dan juga Lesta Mega, Mari Berjoget. Baru ada ini Sinti.
2: Tommy Ali, Jo.
0: Ah, Tommy Ali, oke.
2: Makasih, Kak Yayan.
0: Jo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Ibu Radi, Londo Tulabolo Barat. Insya Allah sehat selalu ya. Titip salam juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Tulabolo Barat yang selalu mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Masih Ti Anja kasih kesempatan penelpon berikutnya. Silahkan Anda bisa pergunakan layanan telepon 0811-430-4040. Setelah tadi ada Ibu Radi Yusuf dari Tulabolo Barat, masih Ti Anja mau tunggu yang ingin bergabung 0811-430-4040. Bisa juga di layanan WhatsApp, nomor yang sama ya sahabat budaya. Sekali lagi di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda request ya. Tadi baru satu lagu yang dipilih, lagu dari Tommy Ali dan juga Lesta Mega, Mari Berjoget. Masih ada Memori Daun Pisang sama Goyang Senggol. Kalau pasar senggol nanti puasa ya. Ini ada Goyang Senggol sama Memori Daun Pisang. Mau yang mana nih sahabat budaya? Silahkan masih Ti Anja kasih kesempatan di 0811-430-4040. Sudah di menit ke-52 dari jam 4 sore. Terbatas sekali nih waktu kita sahabat budaya. Ayo buruan yang masih pengen gabung 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Penelpon berikutnya. Iya, ada siapa di 0822? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih dari
2: Mama Ramli di Talaga Biru.
0: Mama Ramli di Talaga Biru. Apa kabar Mama Ramli?
2: Baik.
0: Baik. Salam kenal ya dari Anja Yayan.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya,
2: lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oke. Okay.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ramli yang ada di Telaga Biru tadi ya. Oke, okay, sahabat budaya Lolondalo, kalau memang sudah tidak ada yang gabung lagi, di Anja putarkan saja lagu yang sudah dipilih tadi ya. Dan seperti biasanya juga di jam 5 sore Ti Anja akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dana-dana yang Ti Anja rangkum dalam apresiasi musik Gorontalo. Tetaplah bersama kami, sahabat budaya.

Sudah pada senang, sudah pada happy semuanya. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini harus tuntas ya. Odu olo untuk Anda yang sudah ikutan bergabung. Yang belum sempat bergabung, insya Allah Senin depan kita masih bisa ketemu lagi di jam yang sama ya. Dan seperti janji Li Anjayan tadi juga, sahabat budaya, di jam 5 sore Li Anjay akan hadirkan lagu Dana-Dana ke ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Lolondalo, rumah Mot Aki Aksa mencerminkan kearifan masyarakat Papua Barat dalam membangun tempat tinggal. Bangunan tersebut memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain menjadi hunian, rumah ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan adat. Bentuknya disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Arsitekturnya memperlihatkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat ini, sahabat budaya, tetap dipelihara sebagai warisan budaya Papua Barat. Beralih ke informasi berikutnya, Gong Luang merupakan salah satu barungan gamelan tradisional yang berkembang di Bali. Ensemble ini terdiri atas berbagai instrumen pukul yang menghasilkan harmoni khas Bali. Gong Luang digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan maupun pertunjukan seni. Permainannya membutuhkan kekompakan dan penguasaan teknik dari setiap penabuh. Keberadaan Gong Luang menunjukkan kekayaan tradisi musik masyarakat Bali. Kesenian ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Bali. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya, Tenun Buna Insana berasal dari masyarakat Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Kain ini dibuat menggunakan teknik tenun sisip yang menghasilkan motif timbul. Setiap motif mengandung makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Penggunaannya sering dijumpai dalam upacara adat maupun acara penting lainnya. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan waktu yang panjang. Tenun Buna Insana menjadi salah satu kebanggaan budaya Timor. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia.

0: kelapa itu, maka gampang saja tergelincir. Kalau kita tergelincir dan mengalami patah tangan, maka yang akan sibuk mengurus dan yang akan bersusah payah pasti ibu. Inilah yang dimaksud moopatetilo, akan mati ibumu. Makna yang terkandung di sini, menanamkan tata peradaban anak.
1: Wololah bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey! Serius banget sih?
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo odelo polihu lo tundu.
5: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, saat ini sudah pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami akan hadirkan deretan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kembali kami informasikan untuk Anda, sahabat budaya Lolon Dalo, muslimin dan muslimat, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya kita akan sama-sama ikuti pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dan kami sampaikan informasi azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nantinya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Untuk itu ada pembagian penyesuaian waktu sholat suwa kabila tapalimboto batu datinggola menyesuaikan dengan jadwal, yaitu pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolyohuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami sampaikan informasi ajar maghrib pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan 54 oleh Hamka Murad.

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan 54 oleh Qori Hamka Murad. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Randaja Rosita Usman MSI dengan judul Makna Syahadat Bukan Sekadar di Lisan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Makna syahadat bukan sekedar di lisan, itulah topik risalah pada sore hari ini. Kalimat syahadat adalah pintu masuk ke dalam agama Islam. Namun syahadat bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan. Syahadat adalah ikrar yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Muhammad ayat 19, artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sembahan Tuhan selain Allah, dan mohon ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ayat ini menunjukkan bahwa syahadat harus didasari ilmu dan keyakinan, bukan sekedar mengikuti kebiasaan atau hanya menghafal kalimatnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat ini, kita memahami bahwa keimanan yang benar akan melahirkan tindakan nyata. Orang yang benar syahadatnya akan berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, Nabi Muhammad menyebutkan dengan ikhlas dari hatinya, artinya syahadat harus lahir dari keyakinan yang tulus, bukan hanya ucapan di bibir. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hati benar-benar mengimani syahadat, maka anggota tubuh akan terdorong untuk taat kepada Allah. Lisan akan menjaga perkataan, mata menjaga pandangan, tangan menjauhi yang haram, dan kaki melangkah menuju kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah syahadat yang kita ucapkan sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita menjaga sholat, berlaku jujur, amanah dalam pekerjaan, menghormati orang tua, dan menjauhi maksiat? Syahadat adalah janji kepada Allah bahwa hanya Dia yang kita sembah dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan teladan. Maka jangan sampai syahadat hanya menjadi ucapan saat sholat atau ketika berzikir, tetapi tidak berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar, syahadat, kuat imannya, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga akhir hayat. Demikianlah risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dr. Adaja Rosita Usman MSI dengan judul makna syahadat bukan sekadar di lisan. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Pulau 4, Suara Budaya Nusantara. Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallah, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallah, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Rencana mau malam mingguan di mana nih, sahabat budaya? Saat ini sudah di pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah, sambil menemani Anda yang lagi prepare ya, pengen jalan-jalan nih, mau malam mingguan bersama dengan someone special. Karena tanggal muda nih, tanggal 1 Agustus. Kayaknya kantong masih tebal, isi dompet masih tebal ya. Meskipun kalau orang Gorontalo bilang polo dulahe, sahabat budaya. Di Anji akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Info wisata yang Di Anji kutip dari laman rri.co.id. Kita jalan-jalan ke daerah Semarang yuk, sahabat budaya. Terapi ikan saat ini masih jadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung ini rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Salah seorang pengunjung, Firna sih namanya ya, dari daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Karena menurutnya sih wisata Kali Kesek ini memiliki pemandangan yang indah. Selain itu udaranya juga bersih dan segar ya. Sementara itu, Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, juga mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Wisata Kali Kesek ini merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas loh, seperti homestay, bangunan joglo tempat pertemuan, kemudian ada juga kolam renang dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Nah, bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Kayaknya seru nih, sahabat budaya. Ada yang mau ke sana?

0: Pada tahun 1999, kota Cicero, Illinois mengesahkan payung hukum pertama di Amerika Serikat yang melarang penggunaan ponsel di pom bensin, dan kemudian saat ini semua perusahaan minyak besar mengikuti peraturan tersebut. Dan sebagai tindakan pencegahan, mereka melarang penggunaan ponsel di pom bensin. Lantas apa penyebab kebakaran atau ledakan di pom bensin? Menurut Petroleum Equipment Institute, PEI, pelepasan listrik statis adalah penyebab utamanya. PEI pun kemudian merekomendasikan 3 aturan sederhana untuk pengisian bahan bakar yang aman. Pertama, matikan mesin. Kedua, jangan merokok. Dan ketiga, jangan pernah berada di dalam kendaraan saat pengisian bahan bakar berlangsung. Walau ponsel mungkin tidak benar-benar menjadi penyebab ledakan atau kebakaran di pom bensin, para ahli sepakat bahwa konsumen harus mengambil langkah pencegahan yang tepat dengan mengikuti 3 aturan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pom bensin untuk meminimalisasi risikonya.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, ya tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Yalah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, nah tuh, apa?
2: Yuk ah, cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Satu informasi terakhir untuk Anda semua, sahabat budaya Lohlondalo, masih tianjain kutip dari laman rri.co.id. Curug Telu ini jadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan panorama air terjun bertingkat di Kabupaten Kendal. Curug Telu berada di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dikelilingi lingkungan hutan yang masih asri dengan pepohonan hijau. Kawasan ini menawarkan kesejukan dan juga ketenangan. Air terjun pada curug ini memiliki 3 tingkatan yang tentunya jadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai daerah. Aliran air yang deras mengalir melewati tebing batu menciptakan pemandangan yang memukau. Cocok nih buat Anda yang hobi foto-foto nih, sahabat budaya. Siapa tahu bisa berkunjung ke Curug Telu ini ya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini, di akhir pekan, hari pertama di bulan Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan dulu kemana-mana, sahabat budaya, karena setelah ini ada Tita Tu Indah yang akan menemani Anda di Nusantara Malam nanti. Selamat bermalam minggu semuanya. Sampai jumpa. Wati-yati anjayan mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, Ketek Oglek berkembang sebagai seni tani tradisional khas Kabupaten Wonogiri. Penarinya menampilkan gerakan yang meniru tingkah laku seekor kera. Cerita yang dibawakan banyak mengacu pada kisah Panji dalam budaya Jawa. Iringan musik tradisional membuat pertunjukan terasa semakin hidup. Kesenian ini sering dipentaskan dalam festival budaya dan berbagai perayaan masyarakat. Hingga sekarang, Ketek Oglek tetap menjadi bagian dari warisan seni Jawa. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Suling tambur tumbuh sebagai kesenian musik tradisional masyarakat Maluku. Pertunjukannya memadukan permainan suling dengan tabuhan tambur. Alunan musik tersebut mengiringi upacara adat, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan budaya. Penampilannya menonjolkan kekompakan antar pemusik. Kesenian ini terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas daerah. Suling tambur menjadi salah satu kekayaan budaya Maluku yang masih lestari. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bo Olo Odu Olo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 4 dari Gorontalo, Anda ditemani di Tato Indah. Edisi hari ini adalah Husahutu atau to malam minggu. Huilo Ahadi. Dan sahabat budaya, kita orang sama-sama kembali dengan lagu daerah Gorontalo. Kali ini Tita tuh hadirkan dalam Nusantara Malam, perjalanan kami sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya dimanapun Anda berada, khususnya bagi muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda melaksanakan sholat isya ditandai dengan kumandang azan isya di Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perjalanan Nusantara malam bersama Tita Tu Indah dengan hadirnya lagu dari Rama Aipama, dan nanti bakal ada lagu-lagu daerah lainnya menghiasi suasana malam di malam minggu.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sosmed ketinggalan, sayang. Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, terima kasih masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan ada satu informasi yang perlu diketahui juga sahabat budaya di daerah Jawa. Ada ritual penyerahan sebilah keris. Di sana penyerahan sebilah keris ini merupakan simbol penghormatan tertinggi dan wujud kepedulian nyata terhadap pelestarian budaya Nusantara. Ini bukan sekedar benda pusaka, tetapi lambang ketajaman berpikir, kekuatan memimpin, dan keluhuran budi pekerti. Nah, biasanya penyerahan keris ini dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu instansi ke instansi lain itu menjadi momentum sakral untuk mempererat sinergi, menyatukan visi, dan mengukuhkan komitmen bersama dalam menjaga warisan leluhur demi masa depan bangsa. Seperti itu sahabat budaya. Dan yang pastinya akan ada aliran daya hidup Nusantara, karena di hadapan kita sebilah keris pusaka itu sebagai tanda tali rasa sebuah penghormatan mendalam atas dedikasi menjaga akar budaya bangsa. Jadi keris ini sahabat budaya adalah doa yang ditempa dalam besi dan baja, melambangkan perlindungan atau juga tanggung jawab dan ikatan persaudaraan yang tidak akan putus. Jadi ada juga momen di mana Kapolresta Sumenep menerima kunjungan silaturahim dari pegiat budaya Helmi budayawan Sumenep ya, di apa namanya diperkokoh menjaga komitmen warisan budaya daerah. Nah, di pertemuan ini sahabat budaya ada penyerahan sebilah keris kepada Kapolresta Sumenep sebagai simbol penghormatan dan juga kepedulian terhadap pelestarian budaya Nusantara. Nah, menurut Kapolresta Sumenep, kebudayaan ini merupakan bagian penting yang memang harus dijaga bersama karena menjadi identitas masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Informasi ini sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat budaya. Di setiap malam minggu ini juga ada program acara kami yang nanti akan kami hadirkan ragam budaya Nusantara. Terus juga ada musik ragam Nusantara dalam pesona musik Nusantara dan apresiasi budaya lokal. Bisa Anda dengarkan nanti sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus dengan lagu daerah berikut, lagu daerah Bangka.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bopa iola lo duyungo, tunggu lo.
2: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami update informasi Anda. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Mereka mengikuti zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan rri.co.id di lokasi, peserta berdatangan itu mengenakan pakaian serba putih sesuai himbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah berombongan yang mengikuti rangkaian acara secara hikmat. Sebelumnya juga sahabat budaya Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan bersama keluarga maupun kerabat. Dan menurutnya, kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, Menteri Nasaruddin mengatakan ingin menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ini bersama masyarakat dengan zikir dan doa kebangsaan. Sementara itu, sahabat budaya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan peserta bisa memasuki kawasan Monas sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan akses masuk disediakan melalui pintu keamanan di sisi utara maupun selatan kawasan Monas. Dan di situ juga ada layar LED bagi peserta yang berada di luar area utama, supaya bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama yang dimulai tadi pada pukul 17.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Masih berlangsung sekarang berarti, sahabat budaya ya. Dengan beragam rangkaian kegiatan keagamaan, salah satu agenda utamanya adalah sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyagaf. Doa lintas agama ini juga dihadiri tokoh-tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu secara bersama-sama. Kementerian Agama berharap kegiatan ini memperkuat persaudaraan lintas umat beragama dan semangat gotong royong bangsa.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis.

0: bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan itu tadi apa pelestarian lingkungannya, Pak?
1: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir, ya, yang kedua tanalayu, tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan ya. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik kenikir, edelweiss atau tanah layu ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Anda masih dengan Pro 4 dari Gorontalo, sahabat budaya. Di malam ini kita masih teruskan kebersamaan Nusantara Malam. Hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026.

Masih dari balik perangkat siar, sahabat budaya. Beberapa informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat ini. Salah satunya informasi dari Jakarta. Dan sahabat budaya, mengudula amenguta atau menguti lo menguti amo. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf di Jakarta berharap adanya the local market pasar Wiwitan menjadi destinasi akhir pekan baru yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Dan acara ini berlangsung di Sudirman Center Business District atau di mana namanya, di SCBD ya, SCBD Park. Berlangsung tadi 1 Agustus sampai 2 Agustus 2026 melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Dan dari sini ada konsep pasar terbuka yang menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antara pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut sulit tergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal. Jadi dengan adanya the local market ini, harapannya akan menjadi tempat masyarakat kembali berinteraksi langsung dengan para kreator. Jadi belanja bukan hanya soal memberi barang, tapi juga memahami cerita dan proses di balik setiap produk.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Selamat budaya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hangkodo menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Salah satunya dengan mengoptimalkan 10.789 sumur bor berkapasitas lebih dari 114.000 meter kubik per detik. Dan selain sumur bor, Kementerian PU juga menyiagakan dan mengoptimalkan bendungan, bendung embung, hingga waduk untuk menjaga pasokan air. Infrastruktur ini, sahabat budaya, diprioritaskan untuk menopang kebutuhan masyarakat dan lahan pertanian saat kekeringan maupun El Nino. Menteri Dodi juga mengatakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air ini menjadi penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Dan ini juga sudah diatur dalam pola operasi bendungan dan jaringan irigasi supaya distribusi air itu bisa berjalan lebih efisien. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, sahabat budaya, sejumlah peralatan turut disiapkan untuk dikerahkan ke daerah terdampak.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Bangun pagi. Lepas pandangan, udara ini sungguh sejukkan hati. Beri ketenanganku di waktu pagi. Sejenak duduk santai dengan secangkir kopi, nonton TV. Kok beritanya itu lagi, ternyata alam tak lagi satu hati.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kisah Putri Rurut ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Satau Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.
5: Janggi datang memenuhi permintaanmu.
6: Ayo, prajurit dan hulu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
1: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
0: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Mahligai.
1: Bersiaplah, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blue Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Mahligai.
7: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana? Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai. Hai. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah. Akan janji penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Wundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur.

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Candi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Malam ini ada yang suka dengan lagu dari daerah Gorontalo, Vivin. Bukan Vivin tapi Fona Dumako. Nah, kali ini baru Vivin Humung Gio, Pulang Jo Sayang. Kita dengarkan khusus juga untuk Anda perantau yang berasal dari daerah sebelah Manado yang malam ini masih menikmati suasana malam minggu di Gorontalo.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoscope. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari Motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali, dabawuto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Ada yang masih di luar rumah jam segini, tapi ada juga yang sudah di rumah karena udah kecapean. Sepanjang hari tadi sudah melewati berbagai hal yang menyenangkan bersama orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi, atau kerabat, bahkan teman ya. Tadi pagi, sahabat budaya ada beberapa generasi yang mengikuti defile seluruh angkatan di Reuni Akbar hari ulang tahun ke-75 SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan sahabat budaya itu pokoknya dari generasi ke generasi deh ya, ngumpul di satu tempat dan udah banyak yang mencuri perhatian dengan penampilan-penampilan paling meriah. Terus ada berbagai yel-yel yang kompak, ada juga efek-efek asap yang spektakuler. Oke, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutil, mengutiamu, yang pasti tadi ada apa itu namanya, ada kuda yang naik, ada kuda yang dihiasi warna-warna pink, kemudian ada yang naik di situ, terus juga ada drum band dari SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Terus berbagai itu ya, berbagai angkatan ya yang memperlihatkan angkatan-angkatan mereka, apa ya, pokoknya seru deh ya tadi pagi ya di Kota Gorontalo. Nah, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, jam segini pasti ada yang capek dan sudah istirahat. Semoga kebersamaan tadi dengan berbagai apa namanya, usia ya. Karena kalau dilihat ini 75 tahun SMA Negeri 1 Kota Gorontalo melakukan reuni akbar dengan seluruh generasinya. Ada defile yang diikuti seluruh angkatan di hari ulang tahun ke-75 ini, sahabat budaya. Meriah ya. Oke, yang sudah mengabadikan apa namanya, mengabadikan diri tadi lewat momen yang tidak ingin dilewati ya, pasti udah senang dan sekarang capek mau istirahat. Oke deh sahabat budaya, malam ini ada juga yang masih merenungi di balik kesibukan selama sepekan ini, kemarin hari Jumat, hari ini Sabtu, besok masih ada hari Ahad lagi. Ini masih ada jeda waktu untuk sejenak mengevaluasi lagi setiap langkah yang sudah kita lewati, sekaligus mempersiapkan semangat baru untuk menyambut hari-hari berikutnya. Besok udah di tanggal 2 dan lusanya tanggal 3 hari Senin, berarti sudah dari sekarang ada yang menschedulekan aktivitasnya apa saja di hari Senin nanti, meskipun masih ada jeda waktu besok ya. Kita akan nikmati kembali alunan musik atau juga kisah-kisah budaya Nusantara dan beberapa hal yang patut kita dengarkan di Pro 4 dari Gorontalo yang akan terus bersama Anda menjadikan malam ini lebih Anda nikmati setiap lagu dari setiap daerah yang kami khususkan untuk sahabat budaya semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Sebelum kamu hadirkan musik Polo Palo sampai di jam 11 nanti, kami menyapa Anda juga yang masih belum bisa memejamkan matanya, tetapi ngantuknya udah ada sih. Tapi yang pastinya untuk memejamkan mata itu masih harus dipancing dulu, atau masih harus ya melakukan ritual-ritual dulu. Siapa tahu ada satu hal ritual yang Anda lewati yang biasanya Anda lakukan sebelum tidur, misalnya lupa cuci kakinya. Orang kan kalau mau tidur, mau berangkat tidur, mau ke kamar tidur, atau bahkan mau naik ke tempat tidur, ada yang punya ritual atau kebiasaan tapi dia lupa. Nah, ini yang akan mengakibatkan kita gelisah, gak bisa tidur. Pasti ada satu hal yang dilupa kebiasaannya. Tidak hanya cuci kaki, tapi ada ritual-ritual lain yang misalnya sudah pernah Anda lakukan setiap malam, setiap sebelum tidur. Tetapi, ya kadarula di suatu saat Anda lupa, ini yang bisa menyebabkan efek tidur Anda itu terganggu. Meskipun kata orang hari ini atau malam ini, malam minggu, malam yang panjang, padahal sama aja ya. Hitungan jamnya itu sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, kami di Pro 4 RRI Gorontalo juga punya program acara yang menghadirkan irama musik Polo-Palo, diselingi juga dengan lagu-lagu lainnya khusus dari daerah Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: Balata Yupilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yupilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yupilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Ota Wau Heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin

Lomadala. Kaua adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiria maupun batinia. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Ta'ua Lomadala.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18, yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri."

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat muda ya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian siaran kami di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak mengudara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautato wa Mudela'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Daya. Pada IMU hadir untuk kesempatan edisi hari ini di hari Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026. Serangkaian acara yang kami persiapkan seperti biasa religi pagi yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk religi pagi pada hari ini seperti biasa ilmu faraid yang akan hadir atau yang kita akan bahas di hari ini. Informasi warta pagi juga pada pukul 6 dan juga sajian informasi bersama program 4 dalam bahas jam. Kemudian informasi Nusantara, hiburan Nusantara dan juga obrolan pagi. Baik, selamat menikmati hari baru untuk Anda. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga apa yang kita rencanakan untuk hari ini insyaallah akan berjalan dengan baik. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan. Kita akan segera bersama dengan Pro 1
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

not in my name will you kill? Is it not enough what you've done?

Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Obrolan Religi Pagi edisi hari ini di Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026.

0: hadir ya di suasana saat ini. Ada Haji Khairuddin SHG MPDI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami. Dan sudah ada juga bersama kami Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz Bahmid sudah kembali hadir bersama kami. Dan pendengar sahabat budaya, Anda bisa bergabung bersama kami di saat ini di line telepon 08219664864, juga melalui WhatsApp dan juga channel YouTube kami RRI Gorontalo. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, Ustaz Khairuddin, tafadhal Ustaz untuk membuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tentu pagi hari ini kita kembali dengan religi pagi bersama tentu mata yang kita akan bahas, yaitu ilmu faraid atau warisan, yang tentu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam agama kita. Dan juga pada kesempatan ini telah hadir kiai kita, Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang akan bersama kita juga Pak Imran. Mudah-mudahan hal ini kita terus memperbaiki pembagian warisan di masyarakat kita, sehingga semua akan memberikan keadilan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja pengantar kita Pak Imran ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar sahabat budaya, sebelum kita mulai, informasikan untuk Anda bahwa jadwal sholat pada hari ini itu Ahad 2 Agustus 2026 subuh sudah kita lewati jam 4.32, sementara zuhur nanti itu jam 11.58, asar 15.19, maghrib 18.01, dan isya 19.13 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan langsung saja di telepon yang sudah masuk saat ini. Assalamualaikum, halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Bu? Volume radio dikecilkan saja. Dengan siapa?
3: Nini Ati di Belado.
0: Baik, Nini Ati, silakan.
3: Selain mewakafkan tanah itu Pak Ustaz, boleh juga mewakafkan beberapa jumlah uang Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon yang berikutnya silakan untuk saat ini di 08219664864. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami juga ya, dan channel YouTube RRI Gorontalo. Kita lagi live juga di YouTube RRI Gorontalo. Line telepon sudah ada? Belum? Kalau masih belum, mungkin kita langsung ke Ustadz Bahmid. Ustadz, selain wakaf tanah, apa boleh juga mewakafkan beberapa uang Ustadz?
4: Wakaf secara hukum sesuatu yang di

0: Itu sesuatu yang didiamkan, dan salah satu syarat wakaf itu adalah dia tetap, dia permanen. Maka dari empat dari syarat inilah para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh wakaf hanya untuk sementara dan apakah boleh wakaf tunai. Nah, akhirnya ada solusinya, karena kalau wakaf duit itu kan jadinya seperti sedekah. Akhirnya ada solusi, dia menjadi tidak permanen, menjadi tidak abadi. Padahal niatnya wakaf itu adalah sesuatu yang permanen dan sesuatu yang abadi. Maka akhirnya para ulama kontemporer memberikan penjelasan, karena ini masalah baru, tidak terdapat di pembahasan dulu secara langsung. Maka diputuskan bahwasanya boleh kita melakukan wakaf duit, tapi duit tersebut pun harus duit yang terus bisa dikembangkan. Jadi keuntungan tersebut berapa yang diambil dari duit tersebut bukan duitnya, tapi keuntungannya. Jadi harus diinvestasikan. Intinya seperti itu. Jadi ada duit, duitnya tetap karena syaratnya harus terpenuhi, yaitu sesuatu yang harus bisa permanen, sesuatu yang harus tidak habis pakai. Beda kalau kita kasih duit, lalu setelah itu dibagi-bagi habis, itu tidak boleh, itu sedekah biasa. Tapi berarti dia harus diinvestasikan. Kita niatkan duit kita 1 miliar untuk masjid, maka pengurus masjid tersebut tidak bisa menggunakan duit secara langsung, tapi uang tersebut diinvestasikan di usaha yang aman. Maka syaratnya usaha itu harus aman. Dia misalnya buka kontrakan, dia misalnya taruh di perusahaan, beli saham dan sebagainya yang aman. Maka yang akan dipakai untuk operasional, untuk yang digunakan hanya keuntungan dari yang 1M. Sedangkan yang 1M-nya itu terus abadi, terus akan dipakai, terus berkembang. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa, namanya wakaf produktif, wakaf duit, dan itu sekarang sudah cukup populer. Bismillah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Silakan kalau ada, masih belum kayaknya. Zainuddin Jalan Rambutan. Ustaz, ibu saya wafat meninggalkan suami, ayah tiri saya, dan juga ibu kandungnya atau nenek saya, dan dua saudara perempuan kandung. Tidak ada anak. Kalau dihitung fardnya, itu masing-masing kebisa ya Ustaz, jumlahnya lebih dari satu bagian penuh. Bagaimana solusinya ini Ustaz? Ustaz Khairuddin. Ustaz masih mut ini. Ya. Baik.
2: Ya, boleh?
1: Boleh, Ustaz.
2: Ya. Jadi kasusnya adalah suami meninggalkan istri, kemudian dua saudara kandung ya.
1: Iya.
2: Ya, dua saudara kandung perempuan ya, begitu ya.
1: Ibu Zainuddin, ibu saya wafat meninggalkan suami atau ayah tiri saya. Kemudian ibu kandungnya juga atau alias nenek saya, dan dua saudara perempuan kandung. Tidak ada anak.
2: Ya, jadi yang harus dapat itu pertama adalah suami ya. Suaminya daripada ibu yang meninggal tadi. Itu harus dapat, karena itu tidak bisa terhalangi. Yang kedua, ibu memiliki dua orang saudara kandung ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Jadi suami ini masih menghalangi ya, masih menghalangi saudara kandung tadi. Jadi masih dihijab oleh suami. Jadi hanya suami saja yang bisa, karena suami termasuk adalah asoba binafsi. Bisa termasuk dia asoba binafsi, karena dia tinggal sendiri laki-laki yang bisa menghabiskan. Jadi ibunya dari Pak Zainuddin ini itu akan kalau dia punya harta ya, jangan ketiga ketentuan yang selalu kami sampaikan. Satu, ada orang yang meninggal atau al-muwaqqif Kemudian yang kedua ada wakif, mawakaf ya. Kemudian ada yang apa namanya, harta yang akan diwakafkan. Jadi tiga itu kalau terjadi ada seperti itu, maka terjadilah waris mewarisi. Jadi kalau kita lihat kasusnya Pak Zainuddin ini, jadi suami ditinggalkan oleh apa namanya istrinya ini, maka dialah yang bisa menghabiskan daripada harta istrinya yang ada. Dengan ketentuan juga harus diselesaikan dulu kalau ada dia punya utang, ada wasiat, ada zakatnya, dan ada biaya penguburannya. Nah, jadi itu yang akan diselesaikan untuk itu. Jadi saudara, dua saudara perempuan ini akan terhalangi dengan suaminya tadi dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
3: Sedikit.
1: Oh, sedikit.
3: Saya tambahkan.
1: Sedikit. Baik, silakan Ustaz.
3: Ini Ustaz mungkin bisa di murajaah kembali. Apakah memang benar suami itu posisinya bisa menjadi ashabah? Karena ashabah biasanya adalah keturunan yang berasal dari jalur biologis, berasal dari jalur nasab yang itu laki-laki. Sedangkan suami itu sudah diberikan ketetapan yang pasti, yaitu An-Nis sama Ar-Rubu'.
2: Oh iya, betul Ustaz. Betul, ya. Betul Pak Kiai, ya. Jadi suami dan saudara laki-laki, ibu apa, dari saudara ibu sekandung itu yang tidak bisa menjadi ashabah. Ya, kecuali dua orang itu.
1: Baik. Terima kasih kedua Ustaz. Kita akan lanjut telepon. Assalamualaikum, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Om One.
4: Ah, begini Pak Ustaz. Ada suami istri Pak Ustaz. Tidak ada anak, sama sekali tidak ada anak Pak Ustaz. Ada anak angkat, dia ambil anak angkat dua orang Pak Ustaz. Tapi itu usaha Pak Ustaz dari anak angkat itu. Usaha itu dari suarlala anak angkat itu Pak Ustaz. Nah, bagaimana Pak Ustaz dalam penjelasan Pak Ustaz begitu itu Pak Ustaz? Kira-kira sampai di situ pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu penelpon berikutnya kalau ada, sambil kita menunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp kita. Sudah ada juga ya beberapa pertanyaan dari WhatsApp, baik itu di Pro 1 dan juga melalui Pro 4. Oh ada. Assalamualaikum, halo. Ya, halo. Jangan dengarkan suara saya di radio Anda, dengarkan saja di telepon. Assalamualaikum, halo. Halo. Kita tinggalkan saja. Baik, terima kasih. Ustaz Bahmit, ini suami istri tidak ada anak. Ada, ya. Tapi ada anak, mengangkat anak, angkat dua orang. Silakan Ustaz Bahmit.
3: Ya, terima kasih. Pertama, mengambil anak di dalam Islam itu tidak boleh, ada syarat. Tidak boleh anak itu berubah nasab. Jadi tidak boleh merubah status. Tidak boleh merubah marga. Dan itu tidak menjadikan anak tersebut menjadi muhrim. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga batasan-batasan di dalam rumah pun itu harus dijaga. Jadi orang tetap tidak boleh buka aurat, suami tetap tidak boleh bebas dengan anak angkat yang berupa perempuan. Begitu juga istri, kecuali itu adalah yang merupakan ponakan atau sebagainya, atau saudaranya. Itu satu. Dan yang kedua, yang karena dia tidak merubah status, maka tidak merubah, tidak ada konsekuensi dari sisi warisan. Jadi yang namanya anak yang diangkat tersebut, statusnya bukan anak, sehingga dia tidak mewarisi apa-apa. Itu kedua. Yang ketiga, siapapun yang hendak berusaha, itu oleh Islam dibebaskan. Bahkan istri yang seharusnya dinafkahi oleh suami, kalau dia hendak berbisnis, silakan. Dan hasilnya dimiliki oleh sang istri tersebut. Begitu juga anak, termasuk anak angkat. Kalau anak-anak angkat ini ingin berusaha bisnis, maka usaha itu adalah milik dia. Usaha dia, hasil dia, maka apapun yang dihasilkan dari bisnis tersebut milik dia. Jadi kalau terjadi waris mewarisi, tentu kalau dia meninggal hartanya yang diwarisi. Jadi tidak selamanya harta itu berasal dari ayah, dan itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut Pak Halim. Untuk telepon ada tadi? Baik.
3: Pak, saya mohon maaf Pak Imran, ya. Saya masih dari kegiatan di Bolmut, jadi saya mohon pamit ya. Dan mohon izin Ustaz Khairuddin. Insyaallah Ustaz Khairuddin tidak apa-apa, Ustaz bisa sendirian dulu ya.
2: Ya, insyaallah Pak Kiai.
3: Afwan.
2: Ya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Sukses untuk kegiatannya.
3: Ya.
1: Kita lanjut. Nampaknya ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, Ustadz Khairuddin. Assalamualaikum, Pak Halim Hamid. Ini Pak Halim Hamid dari Tilong Kabila. Ustadz, misalkan ada harta yang dibagi, tapi tidak mengambil jalur ilmu faraid, apakah boleh Ustadz? Hanya kesepakatan bersama antara keluarga. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, memang kalau harta dibagi untuk kepentingan sendiri itu tidak ada masalah. Tapi kita dalam konteks ajaran agama itu tentu merasa pasti berdosa ya, karena kita meninggalkan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa ada yang sesuatu yang selalu ditetapkan oleh sutradara kehidupan ini, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita keluar dari aturan yang dijadikan sebagai satu aturan dalam ajaran agama. Sementara kalau kita lihat misalnya ayat Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam ini secara totalitas. Jadi tidak boleh ada yang kita tinggalkan, termasuk ilmu faraid yang telah ditetapkan oleh Allah dengan berbagai ayat di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian ayat 13, 14 dan 15, itu bahkan ayat 176 di dalam surah An-Nisa tersebut, itu dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita keluar dari situ, berarti kita menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memang orang beriman ya. Nah, misalnya lagi dalam surah Al-Ahzab bahwa bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada jalan untuk berbeda pendapat dengan aturan-aturan yang ditetapkan Al-Qur'an. Dan demikian pula di dalam Al-Qur'an juga ditetapkan jika engkau dijadikan sebagai hakim, nah, maka adalah sesuatu ketetapan bahwa apa yang ditetapkan oleh Rasulullah juga itu adalah sesuatu hal yang harus kita ikuti. Nah, demikian pula misalnya dalam surah Hasyr, itu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kau pakai, dan apa yang beliau tidak tetapkan itu kita hindari. Nah, ini semua daripada dasar-dasar hukum bahwa sesungguhnya kita kalau orang beriman terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Dan ingat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang pasti paling-paling baik dalam konteks untuk penerimaan, baik secara duniawi apalagi dalam konteks ukhrawi. Dan itulah yang meliputi kehidupan kita, tidak bisa kita keluar dari situ. Sehingga kalau kita menyalahi dua hal ini, itu kalau kita masuk kepada konteks orang-orang dahulu, Allah telah menyatakan Waman lam yahum bima anzalallahu faulai kaumul kafir. Bahkan tiga kali ayat itu dalam surah Al-Maidah diulang. Ayat 44, ayat 45 dan 47. Zolim, kafir, dan fasik. Nah, bayangkan tiga hal itu kalau kita keluar dari aturan agama, itu sangat sesuatu yang sangat menjatuhkan daripada kehidupan. Sementara kehidupan dunia ini yang kita bagi berupa harta itu akan hancur dan akan habis dalam kehidupan dunia. Dan akan tinggallah amal-amal yang baik yang akan menemani kita nanti di alam sana. Tidak ada yang lain, harta tidak mungkin kita bawa ikut. Nah, oleh sebab itu penatapan-penatapan itu tentu kita akan mendapat bagian namanya ajrun ya. Namanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Oh, sebelum lanjut kita break dulu ya. Pendengar sahabat budaya dan Religi Pagi akan kembali setelah yang berikut ini.
5: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
6: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi untuk edisi Ahad atau Minggu 2 Agustus 2026. Kembali saya bacakan untuk WA yang masuk. Sebelumnya kita sapa dulu penelpon kalau ada yang ingin bersama kami di 0821-9664-8664. Kalau masih belum, Zainuddin. Om Jen ya. Om Jen Wong Kaditi Barat. Ustaz, yang wafat adalah kakak saya. Ahli warisnya suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu, dan satu saudara laki-laki kandung. Katanya ada istilah himaria dalam kasus begini. Apa maksudnya itu, Ustaz? Ustaz Hairuddin Tafadzal.
2: Ya, jadi suami meninggalkan ibu, ya. Jadi berarti kalau begitu ibu nanti akan mendapatkan 1/6, ya. Kemudian dua laki-laki sekandung, nah, itu akan menjadi dua sekandung perempuan dan dua sekandung. Jadi ini yang dimaksud si Maria di sini nanti sebenarnya. Ibu yang sekandung, saudara sekandung itu terhalangi ya, karena sekandung ada. Tetapi dalam kasus ini, itu akan dibagi kepada tiga bagian tadi. Jadi dua laki-laki dan satu sekandung itu akan mendapatkan semuanya dari konteks yang seperti ini. Ini kasus namanya khususan dalam ilmu faraid. Sehingga himaria tadi itu dalam konteks pembagian yang diberikan kepada semua dan akan dibagi sama, nah, tapi tidak termasuk dalam konteks lizakari mislu hazil unsayain, yaitu bagian dua laki-laki dan satu perempuan tidak termasuk dalam konteks itu. Itulah yang disebut dengan kasus himaria dalam konsep ilmu faraid. Nah, begitu kira-kira gambaran.
1: Baik, Terima kasih. Kita lanjut lagi. Pendengar, masih ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon? Nampaknya belum. Kita langsung saja. Uci di Limboteo. Ustadz, suami saya wafat dan saat ini saya sedang hamil 7 bulan. Ahli waris lain ada ibu mertua dan satu saudara laki-laki suami saya. Bagaimana pembagian warisan ini, Ustadz? Apa harus menunggu anak lahir dulu, Ustadz? Sebelum dijawab, kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, silakan.
7: Sebelum dijawab, kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu?
8: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa, Ibu? Dengan siapa, Ibu? Ibu. Iya. Ibu, dengarkan suara saya di telepon saja. Ibu, dengan siapa? Halo. Putus. Baik. Ustaz, silakan, Ustaz.
2: Ya, jadi tentu ini dalam ilmu faraid disebut dengan alhamlu, ya. Alhamlu itu artinya anak yang belum lahir. Jadi dalam konteks yang dahulu itu, karena belum terdeteksi, itu belum bisa di apa namanya ditentukan apakah laki-laki dan perempuan, sehingga itu harus menunggu apakah nanti keluar laki-laki atau perempuan, karena berbeda pembagiannya nanti. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dalam konteks sekarang, itu ada alat sudah canggih, kan?
1: Yeah.
2: Itu bisa deteksi apakah laki-laki dan perempuan. Sehingga itu sudah bisa diambil konteksnya seperti itu. Sehingga anak ini, dia wajib mendapatkan, karena anak tidak bisa terhalangi. Jadi, di samping ibu mendapatkan, misalnya ibu akan mendapatkan karena ada anak, berarti ibu hanya mendapatkan 1/4, ya, 1/8 karena ada anak, ya. Nah, maka anaknya nanti kalau dia laki-laki, misalnya dideteksi laki-laki, maka dialah akan yang menjadi asobah, ya, menjadi asobah untuk menghabiskan harta daripada sisa dari bapaknya tadi yang meninggal. Nah, kemudian ibu, ya, ibu juga akan mendapat karena ibu juga tidak bisa terhalangi. Jadi ibu dapat 1/6, kemudian istri dapat 1/8, dan sisanya itulah yang akan diambil oleh anak laki-laki. Tapi kalau misalnya terjadi anak hanya anak perempuan, maka tentu tidak bisa habis, ya. Jadi tidak bisa habis, maka itulah yang nanti akan disebut dengan arad, ya. Arad itu dikembalikan lagi kepada pada pihak orang-orang yang akan menghabiskan harta tersebut. Nah, di antaranya adalah ibu, kemudian istri, dan anak perempuan tadi. Nah, sehingga misalnya anak perempuan, dia akan mendapat 1/2, kemudian ibu hamil tadi akan mendapatkan 1/8, dan istrinya, apa, ibunya tadi akan mendapatkan 1/6. Sementara saudara, ada saudara sekandung, ya, tadi dikatakan?
1: Iya.
2: Ya, saudara sekandung itu juga akan mendapatkan nanti, karena dia juga tidak bisa terhalangi, ya, karena tidak ada di sini laki-laki yang terhalangi, maka dia bisa akan mendapatkan nanti. Kalau dia misalnya 1, maka dia akan mendapatkan, karena sudah diambil 1/2 tadi oleh anaknya, maka saudara sekandung itu hanya mendapatkan 1/6. Nah, jadi seperti itu dia punya gambaran pembagian bagi kalau dua kemungkinan tadi, karena yang disebut dengan alhamlu itu belum bisa deteksi kalau dulu, ya, tapi kalau sekarang sudah bisa kita deteksi apakah laki-laki dan perempuan. Jadi pembagiannya kalau laki-laki, maka bahkan habis dari laki-laki, yang bisa dapat cuma ibunya, atau ibunya itu daripada suaminya, kemudian istrinya yang hamil 7 bulan tadi 1/8, kemudian ibunya 1/6, dan kalau anaknya laki-laki, maka anaknya akan menghabiskan sisa daripada dibagi 1/8 dan 1/6 tadi. Tapi kalau anaknya cuma perempuan, maka semua akan mendapatkan. Ibu akan mendapatkan, istrinya tadi atau ibunya mendapatkan 1/8, anaknya akan mendapatkan setengah, dan saudara kandungnya akan mendapatkan 1/6. Nah, begitu cara pembagiannya dengan kedua kemungkinan yang disebut dengan al-hamlu tadi, atau wanita yang hamil. Itu kira-kira gambarannya, ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Satu terakhir Ustadz, assalamualaikum. Izin bertanya, ada seorang laki-laki beristri dua. Istri pertama ada anak dua laki-laki, kemudian di istri kedua anak satu perempuan. Istri pertama itu tidak punya harta. Istri kedua ada mobil, ada sebidang tanah di dalamnya, ada tanaman ratusan pohon kelapa, juga ada rumah mewah, juga ada rumah mewah. Pertanyaannya, bagaimana cara pembagian harta tersebut dari Yati di Longalo? Kepada Ustaz.
2: Ya, ketika suaminya meninggal ini, tapi tidak disebut tadi apakah suaminya sudah meninggal atau belum, ya. Jadi nanti kalau terjadi warisan harus meninggal, ya. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau suaminya meninggal, maka istrinya yang dua orang ini akan dapat. Walaupun di istri yang pertama itu tidak ada harta, tapi karena miliknya suaminya ini semuanya, maka semuanya mendapatkan, karena dia semua merupakan ahli waris, ya. Jadi istri pertama itu akan mendapatkan 1/16, kemudian istri kedua juga 1/16, karena dapat 1/8 dibagi dua orang. Nah, anak laki-laki nanti akan menghabiskan, dan anak perempuan disebut dengan asoba bigairi. Jadi nanti hartanya 2x2 untuk laki-laki dua orang, 2x2 berarti 4, tambah 1 perempuan berarti 5. Maka sisa harta yang sudah diambil 1/16 nanti itu akan diambil alih oleh dua anaknya laki-laki dan satu orang perempuan untuk menghabiskan, disebut dengan asoba bigairi. Nah, dengan demikian hartanya sudah habis. Dengan ketentuan awal selalu kami sampaikan, diselesaikan dulu dia punya hak utang kalau ada, kemudian diselesaikan dia punya wasiat kalau ada, tidak boleh lebih dari 1/3, dan selesaikan dia punya zakat kalau sudah tertahan 1 tahun dan cukup haul dan nisabnya, maka harus diselesaikan zakatnya. Dan yang keempat, biaya penguburannya kalau ada. Maka sisa daripada itulah yang akan dibagikan hartanya dengan ketentuan saya sebutkan tadi. Istri dua orang akan mendapatkan 1/16, kemudian dua anak laki-laki dan anak perempuan akan menghabiskan dari 1/16, berarti 15/16 itulah yang akan dihabiskan nanti oleh anaknya yang dua orang, dan satu perempuan menjadi dibagi jadi 5. Jadi 1/16 nanti itu akan dibagi 5, ya, kalau hartanya yang kita lihat totalitas, karena tidak disebutkan harta totalitasnya, maka tidak bisa kita membagi dalam konteks seperti itu. Dan ini perlu memang waktu kalau membagi seperti itu, karena kita akan melihat dari matematikanya untuk terjadi pembagian-pembagian seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Pak Imran.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini, dan nampaknya obrolan kita harus sampai di sini untuk menutup rangkaian acara pagi ini. Kami persilakan kembali Ustadz untuk menutup.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Imran yang telah memimpin kita pada pagi hari ini, dan juga tentu kepada Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang pagi hari ini memiliki kegiatan. Mudah-mudahan kegiatannya bisa sukses, dan kita semua senantiasa di RRI ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, syadalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Cara tidak akan memperlakukan budaya hal-hal yang bisa memberi kesulitan, memberi kesulitan dan kebebasan kita.
2: Sebagian tahapan ini masih diputuskan di Jakarta, misalnya pelantikan rektor baru, kemudian keluarnya statuta dan ortaker.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Daniel Sasetio.

0: Pendengar, Kabupaten Bone Bolango kembali menjadi sasaran pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebanyak 1.000 paket bahan kebutuhan pokok disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Pasar murah bersubsidi tersebut dilaksanakan di lapangan Taruna Jaya, Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pante. Program ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi anggota DPRD Daerah Pemilihan Bone Bolango serta hasil pendataan pemerintah, kecamatan dan pemerintah desa terhadap warga yang dinilai berhak menerima bantuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran. Data penerima disusun oleh camat dan kepala desa yang mengetahui secara langsung kondisi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga bantuan dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program pasar murah bersubsidi tersebut.
1: Hanya cuma hal yang utama yang kita harapkan dan sama-sama kita doakan agar kejadian seperti ini tidak saja untuk kali ini, nanti akan berlanjut pada masa-masa depan. Artinya, kalau Pak Gubernur telah memberi contoh untuk hal seperti ini, maka saya tertarik dan berkewajiban pula akan memberikan hal yang sama kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
0: Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pelaksanaan pasar murah bersubsidi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan dan mengendalikan laju inflasi daerah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Ismet Mile juga menyinggung musim kemarau saat ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah pun terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih melalui distribusi menggunakan mobil tangki meski masih menghadapi keterbatasan armada. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada triwulan 1 2026 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti dalam press conference Alko Regional Makroekonomi Keuangan dan Moneter Lohu Londalo yang dilaksanakan di Aula Dolohupa Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo Jumat kemarin. Kakanwil mengatakan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 2026 menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Namun di sisi lain, Gorontalo masih menghadapi tantangan inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 1,47%. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
3: Untuk di regional Gorontalo, pertumbuhan ekonomi kita triwulan 1, karena kita belum dapat rilis dari DPS untuk triwulan 2, regional Gorontalo tumbuh 7,68%, jauh di atas rata-rata nasional, dan kita juga mengalami inflasi sebesar 4,77% year on year dan 2,11% month to month. Tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Bambang karena ternyata tidak mudah untuk menahan laju harga komoditas volatile food ya, terutama beras yang kemarin sempat terkendala oleh pasokan ya, distribusi yang menjadi kurang baik karena kelangkaannya solar. Inflasi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,94% serta kelompok transportasi dan penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Kita juga tidak lepas ada kondisi penas ya, hingga mengerek untuk transportasi dan makan minum.
2: Dari sisi kesejahteraan, indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Gorontalo tercatat 72,62 dan masuk kategori tinggi. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,17%, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 12,62%. Pada sektor primer, daya beli petani dan nelayan juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut tercermin dari nilai tukar petani yang mencapai 131,4 pada Juni 2026 atau meningkat 7,47% dibanding bulan sebelumnya. Sementara nilai tukar nelayan tercatat sebesar 106,62. Di tingkat nasional, Ari menyebut kinerja APBN hingga Juni 2026 masih berada dalam kondisi solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai 1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.656 triliun. Rusdianita melaporkan.
0: Masyarakat Gorontalo kini semakin banyak memilih melahirkan di rumah sakit dibandingkan di puskesmas. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo Ervina Hasania mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas rumah sakit yang dinilai lebih lengkap serta mudah dijangkau, khususnya di wilayah perkotaan. Selain itu, seluruh puskesmas di Provinsi Gorontalo kini telah memiliki alat USG, sehingga kehamilan beresiko dapat dideteksi lebih cepat dan dirujuk ke rumah sakit untuk proses persalinan. Ervina menambahkan perubahan kebijakan BPJS Kesehatan yang kini menjamin persalinan normal maupun persalinan beresiko di rumah sakit juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah ibu yang memilih melahirkan di rumah sakit.
4: BPJS itu menjaminkan ibu hamil yang beresiko tinggi itu bisa dijaminkan kalau dia bersalin di rumah sakit itu digratiskan, artinya tidak bayar. Dan dikhususkan hanya untuk yang beresiko. Tapi sekarang itu dibuka jaminan. Terbuka jaminan baik yang bersalin normal maupun yang beresiko, yang dengan penyulit, itu dijaminkan oleh BPJS.
0: IBI Provinsi Gorontalo berharap peningkatan kualitas layanan di puskesmas terus dilakukan agar masyarakat tetap memiliki akses pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Wali Kota Gorontalo dan Dambea menegaskan setiap bulan Agustus pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan. Kegiatan tersebut bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Gorontalo dan Dambea mengatakan kegiatan wawasan kebangsaan ini untuk membangun semangat cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Oleh karena itu, dari Indonesia yang lalu, setiap bulan Agustus ada wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, saya dapat terima kasih pada kita semua, walaupun telah hadir ini. Dan tentunya, ini merupakan kemudahan kita selama satu bulan ini bagaimana kita memilih rakyat agar benar-benar mencintai negara kita, menghargai para pejuang-pejuang kita. Ini sangat penting, saudara.
0: Wali Kota menyampaikan momentum bulan kemerdekaan harus dimanfaatkan sebagai sarana membangkitkan kembali semangat patriotisme di tengah masyarakat, khususnya kalangan generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Tantangan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga pengaruh globalisasi, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga menurunnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Maka pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan harus diperkuat. Secara administratif, pengalihan IAIN menjadi UIN sudah berlangsung, namun masih menunggu beberapa tahapan lainnya dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya, hingga saat ini pihak perguruan tinggi masih terus berkoordinasi serta komunikasi agar seluruh tahapannya dapat dipercepat hingga memasuki tahap peresmian nanti. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ahmad Faisal, mengatakan tanpa tahapan peresmian pun, legalitas pengalihan Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN sudah sah karena diperkuat dengan perpres. Ia pun menyadari masih terdapat beberapa tahapan yang harus dilengkapi, antaranya pelantikan rektor baru. Terkait dengan masa transisi dari pengalihan tersebut, pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan semua stakeholder terkait lainnya. Ia berharap dukungan dari seluruh komponen sehingga pengalihan IAIN menjadi UIN dapat berjalan baik.
7: Pada prinsipnya, karena ini sudah lama kita perjuangkan, persiapkan, tentu secara administrasi memang kita sudah siap. Cuma karena sebagian tahapan ini masih diputuskan di Jakarta, misalnya pelantikan rektor baru, kemudian keluarnya statuta dan ortaker. Jadi posisi kita adalah terus melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga bisa dipercepat sampai tahapan peresmian. Tapi tanpa peresmian pun sebenarnya legalitasnya sudah sah, karena perpres itu sudah jadi payung hukum yang sangat kuat. Cuma memang ada bagian-bagian yang masih perlu dilengkapi. Pelantikan rektor baru sebagai rektor UIN itu harus diulangi.
0: Ahmad Faisal menambahkan, karena pengalihan IAIN menjadi UIN sudah lama diperjuangkan dengan sendirinya, butuh persiapan yang maksimal dalam merealisasikan hal tersebut. Pendengar Mahir Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Henda Tau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Wakil Bupati Bualemo menutup seluruh rangkaian kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026.
2: Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo kedua tahun 2026 berakhir sukses. Penutupan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di kawasan objek wisata Golio Huto Kabupaten Bualemo kemarin. Penutupan berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Bualemo, pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, pegiat olahraga masyarakat, serta masyarakat setempat. Lahmudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi mensukseskan pelaksanaan Perprov tahun 2026. Menurutnya, Perprov bukan sekedar ajang kompetisi olahraga masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat, serta menggelorakan olahraga tradisional Gorontalo di kalangan generasi muda.
9: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen kabupaten kota yang telah ikut meramaikan, mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan Porprov sejak hari pertama pelaksanaan hingga hari ini.
10: Dan ini mampu menumbuhkan keterlibatan emosional dan pengalaman autentik. Event Porprov ini tentunya tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendapatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM dan sektor jasa yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini.
2: Kemudian menyatakan penyelenggaraan Porprov momentum penting untuk menghadirkan pegiat olahraga masyarakat yang mampu mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Bualemo komitmen mendukung pengembangan olahraga masyarakat melalui sinergitas dengan KORMI dan seluruh induk organisasi olahraga Inorga. Dan berakhirnya Porprov diharapkan semangat sportivitas, persahabatan dan kecintaan terhadap olahraga masyarakat terus tumbuh di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Porprov kedua tahun 2026 ini keluar sebagai juara umum tuan rumah Kabupaten Bualemo setelah mendominasi perolehan medali. Bobby Riawan melaporkan.
8: Rumah singgah sejahtera di Kabupaten Bone Bolango mulai difungsikan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT, anak terlantar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan warga terdampak bencana.
11: Rumah singgah sejahtera di Desa Permata, Kecamatan Kilung Kabila, kini menjadi fasilitas perlindungan sementara bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat sosial di Kabupaten Bone Bolango. Tempat ini disiapkan untuk melayani korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, anak terlantar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, hingga warga yang terdampak bencana. Kehadiran rumah singgah tersebut mampu mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan sekaligus memberikan ruang yang aman sebelum korban memperoleh layanan lanjutan dari instansi terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan keberadaan rumah singgah sejahtera merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam situasi rentan. Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah.
12: Di tengah keterbatasan anggaran kita, keterbatasan sarana-prasarana, alhamdulillah kita masih bisa memikirkan tentang rumah singgah. Ini adalah wujud komitmen kita bahwa negara harus hadir. Urusan sosial itu adalah salah satu urusan wajib dasar. Termasuk layanan rumah singgah ini adalah urusan wajib dasar yang harus ada Pak Asisten Tinggi. Dengan anggaran yang pas-pasan, mudah-mudahan dengan keterpaduan lintas sektor, insya Allah ini akan bisa lebih kita optimalkan peran-peran tugas kita dalam perlindungan bagi para pemerlu kesejahteraan.
11: Meski dibangun di tengah keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, rumah singgah dapat diwujudkan berkat komitmen serta sinergi dari berbagai pihak. Selain menjadi tempat perlindungan, rumah singgah juga menjadi pusat koordinasi layanan sosial sehingga setiap korban dapat memperoleh pendampingan secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan. Sekda menegaskan, korban kekerasan dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat sehingga seluruh pihak harus memiliki perspektif yang sama dalam memberikan perlindungan tanpa diskriminasi. Taufik Usman melaporkan.
8: Penyaluran Bansos PKH dan BPNT untuk tahap 3 tahun 2026 ini masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT tahap 3 di Kota Gorontalo hingga saat ini belum bergulir. Pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendamping PKH Kota Gorontalo Arman Daud kepada RRI mengatakan proses penyaluran bantuan tahap 3 masih menunggu keputusan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Arman menjelaskan penyaluran bansos dilakukan melalui tahapan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
13: Informasi dari Kementerian Sosial bahwa untuk tahap 3 ini sementara dalam proses, jadi kita menunggu saja. Kalau informasi dari Pak Menteri itu penyaluran tahap 3 mulai tanggal 20 Juli kemarin. Kita untuk wilayah Kota Gorontalo ini masuk di wilayah 3, jadi semuanya itu bertahap, jadi menunggu. Kalau kita di Kota Gorontalo, tahap 2 kemarin ada 8 ribuan lebih, tahap 3 kita masih menunggu. Cuman yang pasti bahwa setiap tahap itu tentu ada penerima manfaat atau KPM, ada yang bertahan, ada yang keluar, dan ada yang masuk.
2: Ia menghimbau kepada masyarakat penerima program PKH dan BPNT untuk tetap memastikan data kependudukan serta informasi rekening atau kartu bantuan tetap aktif. Jika terdapat perubahan data, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pendamping maupun pemerintah setempat. Arman berharap masyarakat Kota Gorontalo dapat bersabar hingga adanya kepastian jadwal pencairan dari Kementerian Sosial. Ia menegaskan pendamping PKH akan terus memberikan informasi terbaru apabila proses penyaluran telah dimulai. Rusdi Anita melaporkan.

0: Mengantisipasi gagal panen di musim kemarau saat ini, BPBD Kabupaten Bone Bolango terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan lintas pihak, sekaligus menyediakan dan menyalurkan bantuan mesin Alkon kepada para petani. Berikut laporan Andi Sanga.
1: BPBD Kabupaten Bone Bolango mengambil peran penting dalam mengantisipasi potensi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi saat ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman dan BPBD Provinsi Gorontalo untuk menyediakan alat dan perlengkapan penyaluran air ke lahan pertanian yang mulai mengalami kekurangan pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, kemarin mengatakan saat ini BPBD Bone Bolango memiliki 4 unit pompa air yang dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi lahan pertanian. Baru-baru ini, BPBD Bone Bolango juga telah menyerahkan bantuan 2 unit mesin Alkon kepada para petani untuk membantu mengairi sawah di wilayah Kecamatan Kabila.
2: Kami mempersiapkan ada beberapa pompa air untuk di kantor kami sendiri, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan Balai Prasarana Provinsi juga dan BPBD Provinsi Gorontalo agar kiranya bisa membantu kami dalam hal peralatan dan perlengkapan penyaluran air, termasuk pompa air. Kalau di BPBD Bone Bolango sendiri ada pompa air, memang kami sudah sediakan ada kurang lebih 4 unit dan itu bisa digunakan. Kemarin juga Kecamatan Kabila juga sudah kami beri bantuan 2 buah Alkon untuk mengairi sawah.
1: Dampak musim kemarau yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango. Sawah dan perkebunan di beberapa wilayah seperti Suawa, Tilong Kabila dan Kabila yang mengandalkan pasokan air dari Bendungan Alale mulai mengalami penurunan ketersediaan air. Jika tidak diantisipasi dengan maksimal, para petani diperkirakan akan mengalami gagal panen. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menjaga ketersediaan air dan meminimalkan kerugian petani akibat musim kemarau.
0: Transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN akan berdampak signifikan bagi perkembangan Provinsi Gorontalo ke depan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah lain.
3: Transformasi IAIN menjadi UIN menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan masyarakat itu sendiri. Menyikapi hal tersebut dibutuhkan transformasi untuk cara berpikir dan pengembangan dari universitas tersebut ke depan. Nelson Pomalingo, penasihat akademik, mengemukakan pengalihan IAIN menjadi UIN merupakan sesuatu yang membanggakan karena di Provinsi Gorontalo sudah ada 2 perguruan tinggi negeri, masing-masing Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Universitas Islam Negeri UIN. Kehadiran UIN di Provinsi Gorontalo saat ini tentu akan memberikan kesempatan serta peluang kepada masyarakat, khususnya generasi muda daerah ini untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Selain itu, dengan keberadaan Universitas Islam Negeri ini akan memberikan ruang pembelajaran bagi para mahasiswa untuk berkembang ke depan.
4: Dalam rangka itu, perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga

0: Melah menjadi cita-cita kita. Kita bisa melihat L2 Dikti berada di sini.
1: Nelson Pemalingu menambahkan keberadaan Universitas Islam Negeri akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo ke depan akan menjadi pusat pendidikan. Sebagai penasihat akademik, ia pun berharap semakin berkembangnya perguruan tinggi di daerah ini dengan sendirinya akan berdampak pula pada keberadaan L2 Dikti hadir di Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango menyebut pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak musim kemarau telah menjangkau sebagian besar wilayah yang membutuhkan. Koordinator BPBD Bone Bolango Ahril Babiyonggo mengatakan, hingga saat ini sebanyak 12 dari 13 desa yang melaporkan mengalami krisis air bersih telah mendapatkan bantuan distribusi air atau sekitar 85% dari total wilayah terdampak. Menurut Ahril, pendistribusian air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai instansi, diantaranya PMI Kabupaten Bone Bolango, PMI Provinsi Gorontalo, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Gorontalo, serta BPBD Provinsi Gorontalo.
2: Yang paling penting adalah kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi lainnya termasuk PMI, itu dalam rangka membantu kami dalam hal pendistribusian. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 13 desa yang sudah melapor, ini sudah ada 12 desa, sekitar 85% kita sudah berusaha memenuhi kebutuhan air mereka. Kurang lebih 12 desa sudah kami penuhi dengan menyalurkan air bersih.
1: Dukungan armada dari berbagai instansi tersebut dinilai sangat membantu mempercepat penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pasokan air selama musim kemarau. BPBD Bone Bolango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan hingga seluruh desa terdampak mendapatkan pelayanan sembari terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabogeng mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu hari ini.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Muzil informasi di pagi hari ini dengan cuaca yang sangat baik, kita nikmati bersama matahari cerah, secerah kita hari ini juga. Yang sudah siap-siap melaksanakan aktivitas atau sudah beraktivitas dari sejak subuh tadi, sehat terus bagi para petani, nelayan, kemudian para pedagang juga, para ojol, dan juga para sopir, dokter, suster, perawat, para bidan, bapak-bapak keamanan dari TNI Polri, yang juga apa ya, di resto-resto juga, UMKM yang ada di Gorontalo. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini akan semakin membaik ketika sudah dipersiapkan dengan matang pada kemarin atau semalam. Semoga ini akan berjalan dengan mulus dan boleh torang mau bagi bersama-sama. Bagi, mencari kuah baru mau bagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya. Ada informasi di mana pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan 1 2026 mencapai 7,68% secara tahunan. Jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61%. Nah, capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Gorontalo terus menguat dan mendekati tingkat pertumbuhan yang pernah diraih saat masa pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bambang Satya Permana, pada kegiatan pers conference Alko Regional Makroekonomi, Keuangan dan Moneter Lohulundalo di Aula Dulohupa Kanwil DJBP Provinsi Gorontalo. Bambang mengatakan meskipun struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan konstruksi, terdapat dua sektor yang kini menjadi sumber pertumbuhan baru, yaitu industri, pengolahan, dan pertambangan. Informasi selengkapnya tentang ekonomi, Gorontalo tumbuh 7,68%, BI sebut industri dan tambang jadi motor baru. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Budaya Damar Kurung dikenal sebagai seni lukis khas Gresik yang dituangkan pada lampion berbahan kertas. Gambar-gambarnya menampilkan kehidupan sehari-hari, tradisi dan aktivitas masyarakat pesisir. Warna-warna cerah menjadi salah satu ciri khas karya ini. Damar Kurung sering hadir dalam berbagai perayaan budaya di Gresik. Nilai sejarah dan seni yang dimilikinya menjadikan kerajinan ini terus dipelajari oleh generasi muda. Damar Kurung tetap lestari sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekian Pasca, Pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Hari ini sudah masuk 2 Agustus 2026. Kita tahu ini adalah bulan kemerdekaan. Di mana kita tahu bersama juga 17 Agustus itu merupakan hari proklamasi kita. Nah, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat, Anda sebagai masyarakat juga yang di rumah, di semua pelosok yang lagi menikmati atau mendengarkan program Ampat Gorontalo, sudah pasang bendera dan umbul-umbul di depan rumah? Ya, ini adalah bentuk kebahagiaan kita juga, bentuk kita merayakan proklamasi ke berapa ini? 78 79. Oke. Di hari ini juga sudah tanggal 2 Agustus. Jadi untuk Anda yang akan ya bersama-sama mungkin mempersiapkan bersama-sama panitia di tahun ini ke-81 ya, iya. 78 ya. Well, so 81. So 81 so berumur sekali. Kalau ibarat manusia itu so masuk di uzur-uzur ya. Jadi kita saat ini tema tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Insyaallah kita akan terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, para petinggi-petinggi kita, bahwa Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Puncak acaranya itu akan dipusatkan di Kementerian Sekretariat Negara dengan berbagai agenda resmi. Nah, sahabat budaya, mudah-mudahan ke-81 Indonesia merdeka akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Sambil kita nikmati, ada informasi untuk Anda. Permainan tradisional itu terbukti membentuk karakter dan jaga budaya di era digital. Seperti tinggi-tinggi ya, kalau orang Gorontalo bilang tinggi-tinggi. Nah, terentau bersama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional itu mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Nah, sahabat budaya, apakah sekarang Anda sudah kembali menggaungkan permainan tradisional? Nah, kalau sudah digaungkan, ya semoga semoga ini permainan tradisional akan mengikis ini HP-HP yang anak-anak so nyenawak setinggal. Ya, sahabat budaya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Kehadiran gawai dan permainan berbasis layar membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital. Itu dibandingkan permainan warisan budaya seperti congklak, engklek, gobak sodor, hingga lompat tali. Padahal, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa permainan tradisional memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Mulai dari perkembangan fisik, sosial, hingga pelestarian budaya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Potensia 2025 mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi itu membuat siswa semakin kurang mengenal permainan tradisional yang syarat nilai budaya. Anak-anak ini lebih terbiasa memainkan permainan digital, sehingga pulang mereka untuk mengenal budaya daerah melalui aktivitas bermain itu menjadi semakin berkurang. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap budaya lokal dan berpotensi mengikis warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di Gorontalo kan banyak seperti tengge-tengge dan lain-lain yang membentuk jiwa raga kita itu semakin baik atau fisik kita itu semakin baik. Nah, sahabat budaya, informasi tentang permainan tradisional terbukti bentuk karakter dan jaga budaya di era digital. Anda bisa baca buku, Anda bisa baca informasi selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
0: FM 95,1 MHz.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
5: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
6: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
7: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
8: Pacede Bibo.

0: Sahabat budaya, kita tahu bersama bahwa saat ini nampaknya cuaca sudah terlihat panas ya. Ini panas ini sama dengan panas jam 10 ya. Panas menggigit. Ingin berpergian jauh ke luar kota atau ke tempat-tempat favorit Anda? Ya, mungkin saat ini Anda harus mendengarkan informasi cuaca bersama dengan teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang pagi hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Syed Mahadir.
1: Info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, Memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.

0: putih. Itu benderanya kok oren?
1: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor.
1: Om pakai bendera juga ya?
2: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
3: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Tips hari ini, memasuki usia di atas 50 tahun bukan berarti harus berhenti berolahraga. Justru aktivitas fisik seperti bersepeda itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan otot, serta menjaga keseimbangan tubuh. Namun, agar manfaatnya optimal, pesepeda berusia 50 tahun ke atas itu perlu memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi fisik sebelum mengayuh sepeda. Para ahli menyarankan agar pesepeda melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau gangguan persendian. Siapa yang perlu menerapkan tips ini? Nah, tentunya seluruh masyarakat berusia 50 tahun ke atas yang ingin bersepeda untuk olahraga maupun rekreasi. Kapan sebaiknya dilakukan? Sebelum memulai rutinitas bersepeda dan secara rutin selama menjalani aktivitas. Pilih jalur sepeda, kawasan bebas kendaraan bermotor, atau jalan yang lalu lintas relatif sepi. Hindari rute dengan tanjakan ekstrem maupun permukaan jalan yang rusak. Bersepeda pada pagi hari atau sore hari juga lebih disarankan untuk menghindari cuaca yang terlalu panas dan mengurangi risiko dehidrasi. Nah, sahabat budaya, seiring bertambahnya usia, kemampuan refleks, keseimbangan, dan kepadatan tulang dapat mengalami penurunan. Karena itu, penggunaan helm, sarung tangan, lampu sepeda, pakaian berwarna cerah atau reflektif, itu serta memastikan rem dan ban sepeda dalam kondisi baik menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko cedera apabila terjadi kecelakaan. Mulailah dengan intensitas ringan selama 20-30 menit, lakukan pemanasan sebelum bersepeda dan pendinginan setelah selesai. Tingkatkan durasi maupun jarak secara bertahap sesuai kemampuan tubuh, dan jangan memaksakan diri apabila muncul nyeri dada, sesak napas, atau pusing saat bersepeda. Dan segera hentikan aktivitas jika mengalami keluhan tersebut. Selain menjaga kebugaran fisik, sahabat budaya, bersepeda itu bersama komunitas juga memberikan manfaat sosial dan psikologis. Karena aktivitas ini dapat meningkatkan semangat berolahraga, mengurangi stres, dan menjaga kesehatan mental. Jika kondisi fisik tidak memungkinkan menggunakan sepeda konvensional, sepeda listrik dengan bantuan kayuhan atau istilahnya e-bike ya, juga dapat menjadi alternatif agar tetap aktif bergerak. Bersepeda di usia 50 tahun ke atas tetap dapat menjadi aktivitas yang aman dan menyenangkan selama dilakukan dengan persiapan yang matang, serta memperhatikan kondisi kesehatan. Dengan memilih rute yang tepat, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menyesuaikan intensitas latihan, masyarakat itu dapat menikmati manfaat bersepeda untuk menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Nah, sahabat budaya, itu adalah tips aman bersepeda di atas 50 tahun.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Diet gula pada anak menjadi salah satu langkah preventif yang krusial dalam mencegah risiko terjadinya stunting. Namun, sebagian besar orang tua sering menghadapi tantangan berat saat anak sudah terlanjur mengalami kecanduan terhadap makanan atau minuman rasa manis atau yang banyak mengandung gula. Kondisi ini menjadi perhatian Dr. Kirniatri Wulandari, SPAM Biomed, kepada RRI. Dan ia mengungkapkan bahwa mengatasi anak yang kecanduan gula tidak bisa dilakukan secara mendadak. Memang tidak bisa langsung cut off ya, tetapi langkah terbaik adalah memberikan edukasi secara pelan-pelan, terlebih jika anak sudah bisa diajak komunikasi dan diskusi. Nah, sahabat budaya, dalam pemaparannya juga disebutkan jika langkah selanjutnya yakni dengan menurunkan porsi gula secara bertahap. Jika anak sempat menolak, itu hal yang wajar dan kunci utamanya adalah kesabaran serta konsistensi, dan selain itu penghentian secara drastis atau seketika justru berpotensi menimbulkan reaksi negatif bahkan gangguan kestabilan respon tubuh anak yang terbiasa menerima asupan gula tinggi. Langkah awal yang terpenting dilakukan oleh orang tua adalah membangun komunikasi interaktif melalui pendekatan edukatif. Karena bagi anak-anak yang sudah memiliki pemahaman bahasa yang baik, orang tua itu perlu memberikan penjelasan sederhana. Terkait pemilihan buah manis alami seperti mangga atau pisang dapat menjadi alternatif efektif untuk memenuhi keinginan rasa manis pada anak tanpa memberikan dampak buruk gula pemanis buatan. Kenapa demikian, penggunaan madu tetap harus diperhatikan juga porsinya agar fungsi substitusi nutrisi itu alami berjalan secara optimal dan tidak berlebihan. Oleh sebab itu, para orang tua diimbau untuk tetap sabar, konsisten, serta tidak memaksakan proses perubahan secara instan, karena hal ini supaya kebiasaan konsumsi makanan sehat itu dapat terbentuk secara berkelanjutan. Informasi ini saya kutip melalui rri.co.id. Kita masih akan hadir untuk Anda dengan hiburan ya, untuk hiburan kali ini dari mana dulu? Batak dulu.

0: 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, rumah boyang menjadi rumah adat masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Bangunannya berbentuk rumah panggung yang didominasi material kayu. Susunan ruang di dalamnya mencerminkan tata kehidupan masyarakat Mandar. Arsitekturnya dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Rumah ini masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keluarga. Keberadaannya menjadi simbol identitas budaya masyarakat Mandar. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat